0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng sama Fatur dan juga Dave di sini.
0: Teman Pro 2, tadi kita masih ngomongin soal konser kemarin yang meraup 250 miliar dalam perputaran ekonomi Jakarta.
1: Gokil sih menurut gue.
0: Bayangin aja, itu udah termasuk makan, minum, transportasi.
1: Betul.
0: Terus abis itu juga tiketnya termasuk juga pembayaran-pembayaran merch atau apa segala macam, menghasilkan 250 miliar.
1: Tapi sih, emang kalau kita lihat emang serame itu dan seantusias itu sih dua konser tersebut, dan
0: iya sih,
1: di satu bisa dibilang satu waktu
0: yang sama. Iya lagi. Belum juga ada event-event lain juga yang mungkin enggak kita sebutin.
1: Betul.
0: Gitu. Ya tapi baguslah kalau misalkan perekonomian lancar, perekonomian bagus gitu kan. Karena yang menikmati ya kita-kita lagi.
1: Betul.
0: Sebagai rakyat Jakarta.
1: Yes.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Tiara Anini dengan Kubu-Kubu.
1: Yoi, barusan diputarin spesial buat kamu teman-teman berdua.
0: Iya, lo merasa jadi kubu-kubu gak kalau misalkan lagi terbang-terbang pikirannya?
1: Terbang-terbang pikirannya. Iya, ngapain juga terbang-terbang pikirannya?
0: Ya siapa tahu kan ada yang kayak mikirin, ah gue besok mau kemana ya, ah besok gue mau ngapain ya, gitu aja.
1: Mengandai-ngandai ya. Iya sih, kadang gue kalau misalkan ngandai-ngandai ya pengennya yang jauh-jauh sekalian gitu.
0: Tapi kalau lo disuruh milih, lo tipikal orang yang takut untuk miskin atau takut untuk nikah?
1: Gue takut untuk miskin sih.
0: Oke, iya. Takut untuk miskin ya.
1: Gue takut untuk miskin kan? Iya. Bener, gue takut. Gue ya pokoknya gue sebisa mungkin ya bikin finansial gue bagus lah.
0: Iya, gitu. Katanya ada bilang kalau di Indonesia ini anak muda tuh lebih takut miskin daripada tidak menikah katanya.
1: Iya sih, bener sih.
0: Truly beneran ya.
1: Bener. Gue lebih mending keluarga gue, which is nyokap, yes, adek, bokap, itu sejahtera. Dan gue juga sejahtera dibandingkan kayak gue untuk menikah di waktu yang belum pas lah gitu.
0: Karena pastinya bakal akan ada perpecahan-perpecahan sedikit mungkin, atau mungkin kayak kurang.
1: Dari siapa? Dari keluarga?
0: Enggak, dari kitanya juga. Dari kayak kita, misalkan ya kan? Ada juga yang tipikal yang, ayo dong kapan kamu nikahin dengan aku gitu, atau ada kayak gitu ya.
1: Sebenarnya kunci komunikasi. Gue pacaran sama cewek gue 7 tahun.
0: Wow, tahun. Wow.
1: Dan kita juga punya visi yang sama. Dan visi itu datang dari ngobrol sebenarnya.
0: Oke.
1: Kayak kita, gue tuh gue sayang sama lo gitu, tapi gue nggak belum wise lah untuk nikah sekarang apa segala macam gitu. Jadinya gimana nih kalau kita nyantai aja, sama-sama kerja, kita bikin keluarga kita enak dulu apa segala macam gitu sih. Jadi kuncinya komunikasi sebenarnya.
0: Kuncinya komunikasi. Tanggapan kamu gimana nih teman Prodia? Boleh langsung di 0811 800 105.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Rosimo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, semangat yang pengen berangkat ke kantor, ya kan?
0: Betul sekali.
1: Kalau bisa motivasi ke kantornya coba diganti yang tadinya dari deadline-an, meeting-meetingan, apapun segala macam. Coba lo pikirin teman-teman kantor lo yang udah nungguin itu ya.
0: Waduh, tapi lo tipikal yang memang kalau kerja itu memang harus fokus sendiri atau harus sama teman?
1: Harus sama teman gue. Gue nggak bisa. Gue tuh tipe orang yang kalau bisa dimanapun gue berada, gue punya teman di sana.
0: Ada nih ya, riset dari Job Street bilang kalau misalkan rekan kerja atau tim jadi faktor utama yang bikin pekerja Indonesia tuh berbahagia lah di tempat kerja.
1: Iya.
0: Ada 1011

0: pekerja nih. 77% yang mana mereka memang lebih suka untuk kerja bareng sama teman.
1: Iyalah, soalnya cuman di Indonesia ya kayaknya. Ke kantor tuh ada potluck bareng.
0: Betul.
1: Ada apa sih namanya, outing kantor.
0: Betul. Ada yang... juga kalau misalkan makan siang bareng.
1: Asal kalau pulang bareng jangan sama cowok orang lain.
0: Aduh. Ada juga kalau misalkan itu jadi keluarga juga nggak sih?
1: Oh iya bisa. Yeah. Beberapa ada yang bilang kan kayak ini keluarga di kantor. Meskipun kadang terdengarnya emang rada mengesalkan.
0: Betul.
1: Cuman ya.
0: Apakah benar-benar keluarga atau enggak sebenarnya?
1: Nah, makanya pokoknya di enjoy aja teman-teman berdua. Dicari baiknya aja.
0: Yes.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu.
1: Let me tell you.

0: Kacamata dari Afgan sama Bro 2 di Sosum FM Bro 2 Jakarta. Masih, dan
1: barengan sama kita berdua di sini.
0: Betul. Masih ngomongin soal kacamata juga nih.
1: Kenapa tuh?
0: Gue yakin lo kalau misalkan orang yang lu pakai kacamata enggak sih?
1: Kadang-kadang.
0: Oh, kadang-kadang.
1: Kadang-kadang pakai kacamata.
0: Kalau lu punya kacamata, lu punya backup dari kacamata lu atau enggak?
1: Enggak ada.
0: Jadi kalau hilang atau rusak, ya udah pasang aja.
1: Ya udah.
0: Soalnya gue punya teman.
1: Kenapa tuh?
0: Dia tuh nyiapin cadangan kacamata tuh biasanya sampai 3.
1: Wah.
0: Jadi kalau satu kacamatanya rusak, dia bisa pakai yang satu lagi. Kalau satunya rusak lagi, bisa pakai yang satunya lagi. Okay.
1: Kayak banyak nih jatuhnya.
0: Kayak banyak gitu. Tapi kebetulan si yang punya cadangan ini perempuan lagi biasanya.
1: Aduh, itu arahnya kemana ya? Karena memang ada nih ya. Ada studi yang mengatakan 50% wanita itu menyiapkan pria cadangan di saat masih punya pacar.
0: Wah, ini bukan ngomongin kacamata lagi nih.
1: Waduh, ini udah lepas sih.
0: Tapi masa emang gitu ya?
1: Tapi menurut gue sih ya agak gak setuju juga sih ada.
0: Well, dari studinya 50% sih. Jadi iya gak sih. Semuanya.
1: Gak semuanya mungkin.
0: Ya kalau ada dua ya satu di antara dua gitu kan.
1: Iya, betul banget.
0: Tapi emang itu ada penelitian apa emang?
1: Ada katanya dari riset pasar dari Inggris nih. Mengungkap bahwa temuan ini menarik karena 1000 perempuan itu disurvei melakukan hal itu.
0: Dan 500-nya berarti menyiapkan pria cadangan pada saat punya pacar ya. Menurut gue ini balik lagi di oknumnya sih ya.
1: Betul, balik lagi ke dirinya masing-masing ya.
0: Masing-masing gitu. Mau cowok juga kalau misalkan dia termasuk dalam oknum tersebut juga kayaknya dia ya udah begitu aja gitu.
1: Tapi ingat juga buat lo semua, jangan sampai ada kayak gini. Karena menurut gue cinta itu dibuat untuk mati-matian. Tulusnya. Kayak satu lagu ini ya.
0: Oke.

0: Solusi My FM Produjo, karena teman terbaik kamu.
1: Yo, di pagi hari ini masih kita temenin Mam Bro 2.
0: Ah, ini gue mau ngomongin soal iPhone nih.
1: Kenapa emang iPhone?
0: iPhone makin kesini makin.
1: Kenapa emang ya?
0: Karena ya kayak nggak ada dihitung bertahun-tahun, ada lagi.
1: Kan emang dia siap September itu pasti ada yang baru lagi. Kemarin baru aja ganti CEO kan, yang tadi dari Tim Cook jadi CEO baru. Dan di tahun ini kemarin tuh iPhone Duo sama yang Burgundy yang 18 baru rilis.
0: Itu buat kayak dompet gue tuh melonjak-lonjak gitu.
1: Iya sih. Tapi ya namanya inovasi setiap tahun udah wajib ada. Emang kenapa sih?
0: Ya karena gue ngerasanya ada aja hal yang harus gue capai gitu loh.
1: Iya sih, emang apa namanya, setiap tahun ya sebenarnya lu gak harus ganti HP sih. Ya kalau misalkan iPhone baru keluar ya berarti iPhone lama udah bisa apa namanya lo beli. Tapi emang ada info apa terbaru tentang iPhone?
0: Kagak ada sih, gue cuma ngomongin iPhone aja. Sebenarnya gue tadi lewat itu.
1: Iya sih, tapi yang paling disorot kemarin iPhone Duo itu sih, yang bisa dilipat itu ya.
0: Sama Burgundy tuh ya.
1: Iya, cuman kayaknya untuk masuk ke Indonesia harus menunggu sekitar 1 bulanan lagi deh kalau nggak salah. Sekarang tuh udah bisa baru yang PO-PO aja kayak gitu-gitu.
0: iPhone aja 1 bulan.
1: Ya tunggu resminya aja lah teman Bro 2. Tapi menurut kamu gimana? Apakah kamu akan beli tahun ini atau nanti dulu? Kasih tahu kita ya
0: di 0811 800 105.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng sama David dan Fatur di sini.
0: Barusan ada Bunga Abadi.
1: Yes.
0: Tapi Tur, kalau misalkan lo berkesempatan untuk hidup abadi, kira-kira lo mau apa enggak?
1: Ah, mau banget lagi gue.
0: Sumpah lo mau.
1: Karena menurut gue masih ada jalan yang harus gue tempuh.
0: Tapi kayaknya kayak kalau misalkan ada pepatah bilang, good things must come to an end.
1: Wah.
0: Hal-hal yang baik harus selesai gitu kan. Nah, menurut lo kalau dengan adanya pepatah itu lo masih mau?
1: Masih dong, abadi? Masih dong.
0: Gue jujur, gue nggak mau.
1: Kenapa tuh?
0: Karena ya tadi gue pengen kayak ya udah, gue tahu ada akhirnya, makanya gue bisa memaksimalkan hidup gue gitu.
1: Tapi faktanya, Pe.
0: Kenapa?
1: Ada ini sih menurut gue paling epic sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena ada orang dari Amerika Serikat namanya Naomi.
0: Oke.
1: Okay. Ini merayakan ulang tahun yang ke-116.
0: 116, berarti dia lahir tahun berapa tuh?
1: Lahir tahun 1910.
0: Waduh, ini sebelum Indonesia merdeka ya.
1: Itu kayaknya nenek gue juga belum lahir sih.
0: Kayaknya juga mobil baru ditemuin nih kayaknya nih.
1: Itu memang kalau menurut gue sih memang di dalam mindset-nya ya, itu lebih ke arah setiap hari aku harus dirayakan.
0: Oh gitu. Iya sih. Tapi emang apa fun fact-nya, maksudnya kayak dia makan sehat terus kah atau apakah gitu-gitu? Nggak ada ya?
1: Nggak ada sih, tapi yang penting dia setiap hari setiap tahunnya tuh merayakan ulang tahunnya. Jadi ini setiap apa ya, kayak misalkan setiap tahun dia harus ada kayak perayaan. Mungkin menurut dia ya, itu menurut dia mungkin bisa jadi salah satu dampak kesehatan dia juga.
0: Okay.
1: Kayak misalkan pikiran dia makin fresh, atau mungkin ya bisa jadi dia ngejaga makan, pola makan juga sih.
0: Wah, nice. Tapi dia,
1: gua liat dulu nih ada gak ya.
0: Tapi dia menjadi perempuan yang paling kaya juga, maksudnya paling tua gitu ya di Amerika ya.
1: Tapi pamitnya juga nih ya.
0: Huh?
1: Dia tuh lahir pas Titanic belum berlayar juga.
0: Wow, Titanic baru berlayar 2 tahun setelah Naomi lahir. Perang Dunia 1 aja sama Perang Dunia 2 belum dimulai.
1: Yeah.
0: Televisi belum ada.
1: Nice.
0: Roti tawar juga belum ada katanya.
1: Menurut kamu gimana nih, teman Pro 2 ya?
0: Kayaknya dia sama AI rada kaget sih. Hidup di dunia AI ya sekarang.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Rosi Maya Mem Pro Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Ya, semua berdua masih sama kita berdua.
0: Yaps, betul sekali.
1: Di jam 8:30 ya.
0: Di jam 8:30 aja.
1: Oh iya.
0: Lu punya adek enggak?
1: Gua punya adek.
0: Cewek?
1: Cowok.
0: Oh, cowok.
1: Lu punya adek?
0: Punya.
1: Kakak?
0: Kakak punya.
1: Lu anak tengah.
0: Anak susu-susunya sebenarnya gue.
1: Kok bisa?
0: Adek-adekan ada.
1: Adek-adekan SMA.
0: Kakak-kakak punya, kades sepupu punya gue.
1: Ades sepupu ada.
0: Tapi okay, udah gue anggap kayak adek kandung gitu.
1: Oh iya iya iya. Emang bisa sih. Gue juga punya adek beda ibu. Alias lo adek gue.
0: Asik. Asik.
1: Oke, tapi emang kenapa sih?
0: Gue mau ngomongin nih. Ada katanya kalau misalkan kita punya teman, tiba-tiba macarin adek kita itu.

0: cewek nih rela enggak dipacarin sama teman lo?
1: Gue udah pernah tuh nanya kawan gue kayak, "Lo rela enggak adik lo jadi pacar gue?"
0: Yeah.
1: Terus dia bilang, "Iya, mau enggak lo ngeliat gue lagi atau enggak?"
0: Gitu. Oh, dia langsung ngejauh.
1: Gitu, langsung ngejauh gitu.
0: Iya. Tapi biasanya kalau gue ya, gue tuh enggak mau lagi sama adiknya teman gue gitu.
1: Betul. Yang penting siapapun itu, yang penting kita bisa apa ya, berteman dengan baik.
0: Nah, gitu, ya. Tapi menurut lo gimana tuh, Om Pro 2? Setuju atau enggak? Lo termasuk 92% atau enggak? Coba kasih tahu kita.

0: lagi nih. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini.

Jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam, karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu, biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: bingung banget dah gua.
1: Kenapa tuh?
0: Gua mau ngepost foto. Di first atau di second account ya?
1: Ya ribet banget, post tinggal post man.
0: Aduh di first malu.
1: Kenapa malu?
0: Dapat tau dilihat gebetan gua ya,
1: ya
0: kan?
1: Gak masalah.
0: Keanehan gua dilihat mereka gitu, gua gak ada yang tahu gitu.
1: Malah kalau misalkan lu nutup-nutupin menurut gua itu lu rada kurang.
0: Ah gitu ya?
1: Iya harusnya udah. Jadilah diri lo sendiri.
0: Tapi lo punya second account nggak?
1: Gua sebenarnya punya second account, cuman udah nggak pernah dipake sih. Maksudnya ya dulu kan zaman-zamannya kan orang-orang pada bikin second ya gue ikutan, cuman ya udah akhirnya nggak dipake. Gue lebih suka ya udah kasih tahu siapa gue sebenarnya.
0: Alright. Tapi katanya ya orang yang punya second account tuh disebut punya masalah kepercayaan diri.
1: Ah kan, bener kan?
0: Bener nggak sih? Emang iya sih. Tadi kan nggak percaya diri banget gue.
1: Iya.
0: Menurut riset dari guru besar psikologi Universitas Diponegoro bilang kalau misalkan kebiasaan Gen Z punya second account tuh bisa jadi menunjukkan adanya punya masalah kepercayaan diri.
1: Oh oke okay. Tapi emang begitu sih teman berdua ya.
0: Apalagi kebanyakan sih menurut gue notabene cewek-cewek.
1: Tapi ya sebenarnya gak masalah juga. Misalkan emang lo pengen hidup lo private terus abis itu emang lo gak mau
0: villa ya. Gak private ya? Enggak ya?
1: Bukan dong. Tapi lo gak mau kayak ya udah nunjukin ya udah lo pengen hidup di lingkup lo doang lah.
0: Yes,
1: gitu.
0: Betul. Tapi jangan juga lo menutup diri lo ke orang-orang lain.
1: Benar.
0: Karena diri lo ya emang lo yang tahu. Tapi kan orang juga butuh tahu ke apa ya, ke update-an diri lo juga.
1: Gak juga sih, gak harus.
0: Gak juga sih.

0: teman-teman yang gabung.
1: Pas bareng sama kita berdua di sini.
0: Sama berdua, gimana tidurnya udah cukup belum kemarin?
1: Aduh, ngantuk lagi nih.
0: Seperti biasa ya. Mm-mm. Emang di pagi hari biasanya suka mengantuk. Tapi kalau bisa jangan ngantuk-ngantuk. Pokoknya belajar yang semangat, kerja
1: tapi
0: yang rajin.
1: Tapi tahu nggak sih lo, Fei?
0: Kenapa emang?
1: Kalau di Jepang itu akan ada lomba tidur.
0: Lomba tidur?
1: Iya. Yeah.
0: Bukannya kalau misalkan tidur itu rezeki dipatok ayam, tapi ini malah tidur dapat rezeki ya?
1: Iya. Yeah. Jadi lombanya itu berhadiah gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kisaran hadiahnya di 2,22 juta yen
0: atau 2.222 yeah. juta yen.
1: Atau okay. Mungkin bisa dibilang kayak 253 juta di Indonesia ya.
0: Rupiah. Oke.
1: Okay. Dan ini akan digelar pada tanggal 5 Oktober 2026 di Tokyo.
0: Ini gimana ya? Penilaiannya apaan aja emang ya?
1: Kayaknya yang dengkurnya gak terlalu kenceng sih.
0: Oke, okay, yang ngoroknya paling kenceng.
1: Iya.
0: Enggak, tapi itu serius ada aturannya biasanya.
1: Oke, okay. Ini dari kualitas tidur dan kedalaman tidurnya. Betul, berarti kayak mimpi nggak tuh tidurnya?
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya. Gue udah sempat baca. Jadi pokoknya peraturannya itu. Jadi pokoknya semua orang itu dikumpulin di dalam satu ruangan. Mereka disuruh tidur.
1: Oke.
0: Okay. Tapi nanti ada panitia yang mengganggu mereka gitu.
1: Oh, jadi fokusan tidurnya tuh yeah. Kayak diganggu gitu ya.
0: Jadi kayaknya bakal diteriak-teriakin. Pokoknya ada level-levelnya gitu kan. Terus abis itu nanti juga ada dokter yang udah siap nempelin kayak buat ngecek nadi apa segala macam. Nah, yang paling relax atau yang paling tidurnya paling lelap gitu ya.
1: Okay.
0: Dia yang bakal menang 253 juta wow. rupiah ini gitu.
1: Itu udah siap apa belum nih? Kalau gue sih enggak sih ya jujur.
0: Aduh, gue pengen nyobain sih, tapi gue enggak tahu gue bakal menang atau enggak. Soalnya gue jujur gampang banget keganggu kalau lagi tidur gitu. Kalau lo gimana teman berdua? Mau enggak nih ikut lomba tidur di Jepang tapi? Coba kasih tahu kita ya.

0: ada Titik Nadi.
1: Yes, betul teman Pro 2. Yes, yes. Dari Kahitna dan juga Monisa ya teman Pro 2.
0: Tapi memang lagu ini dalam banget sih menurut
1: iyalah, gue. Iyalah. Ini setiap ada konser juga pasti lagu ini selalu di sing along gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Tapi teman Pro 2 kemarin kita belum sempat ngebahas juga tentang kemarin ada bola yang seru banget. Kayanya, Derby Indonesia versus Malaysia teman Pro 2.
0: Tapi sayang ini kayaknya 0-0.
1: Iya, tapi enggak apa-apa nih berarti apa namanya?
0: Fun match enggak sih jatuhnya? Fun match.
1: Ya defense yang bagus lah dari Indonesia dan yeah. Tapi juga defense yang bagus juga dari Malaysia sih teman Pro 2. Dan gokilnya lagi emang tadi malam pokoknya di GBK sempat rame juga lah teman Pro 2.
0: Tadi lu lewat kemarin lewat enggak?
1: Gue sih kebetulan gak lewat, cuman gue beberapa apa namanya beberapa threads tuh lewat di gue. Kalau di daerah sana tuh rame gitu.
0: Wow.
1: Ya tapi kita gagal untuk golin, tapi nggak apa-apa karena nanti nextnya Indonesia akan bertemu dengan Bangladesh.
0: Ya semoga aja nanti ketemu Bangladesh, mereka nggak makan mie Bangladesh ya nggak.
1: Waduh
0: dong.
1: Enggak. Tapi semoga menang. Kalau misalkan menang lawan Bangladesh, itu kita bisa lolos ke babak final.
0: Ya, semoga aja
1: jangan
0: deh ya.
1: Banyak cash score tapi ya nanti.
0: Kita
1: ya.
0: Berdoa aja semoga timnas Indonesia bisa membanggakan negara ini.
1: Amin amin amin amin.
0: Pokoknya ya buat timnas Indonesia
1: semangat
0: semangat and terus semangat aja.
1: Yoi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Teman berdua masih sama kita berdua nemenin kamu di jam 9 lewat 29.
0: Yes. Keras kepala sih emang jujur.
1: Siapa yang keras kepala emang ya?
0: Dirinya. Tapi lu tipikal yang kayak gitu gak, Kak?
1: Apa? Keras kepala? Kayaknya enggak deh.
0: Enggak ya?
1: Kayaknya gue lebih nyantai deh orangnya.
0: Lebih nyantai ya? Uh-uh. Tapi gue agak sedikit, jujur gue agak sedikit kayak, pokoknya aku mau yang ini.
1: Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi itu masuknya emang keras kepala?
0: Agak sih, kayak misalkan ayah gue nih ngasih pokoknya kamu harus gini, nggak mau aku punya ini.
1: Oh.
0: Terus dia mengatakan kayak emang keras kepala nih anak.
1: Tapi maksudnya turns out apa hal tersebut jadi lebih baik apa jadi nggak lebih baik, paham nggak lo?
0: Iya, kadang kayak jadi lebih nggak baik sih.
1: Ah, ya mungkin buat biar lo belajar aja sih.
0: Iya sih.
1: Sebenarnya orang keras kepala tuh cuman butuh dibuktikan sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi gue kalau misalkan ketemu sama orang yang keras kepala, gue kayak ya udah biarin dulu aja. Malah gue tuh orangnya yang kayak lo mau nurut atau enggak, kalau enggak masalah juga. Ternyata ya udah gue nggak mau nurut, oh ya udah.
0: Tapi nanti
1: ya,
0: pada akhirnya dia kayak memikirkan kayak bener juga ya omongan lo gitu.
1: Gue
0: ya
1: kan cuma tinggal bisa ngomong kan gitu aja, udah enak aja.
0: Iya sih
1: gitu.
0: Jujur
1: kan aja kasih kan. Tapi emang kalau menurut lo orang yang keras kepala tuh baiknya diapain?
0: Baiknya kalau kita udah kasih, ya tadi gue yang kayak lo tadi udah dikasih omongan berkali-kali, dia gak mau tetap ini.
1: Iya kan?
0: Kita tungguin aja pembuktiannya apakah dia berhasil atau enggak.
1: Iya, soalnya menurut gue orang harus melewatin experience itu dulu sih.
0: Iya.
1: Tapi
0: sih,
1: coba teman berdua, lo boleh tag ke kita, teman lo gitu, atau cowok lo, cewek lo yang keras kepala itu.
0: Atau lo boleh telepon aja dulu siapa orangnya.
1: Nah, boleh langsung merapat 0811 800 105.
0: Kita tungguin.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Rosima yang Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Teman Bro 2. Wah, enggak kerasa tiba-tiba gak udah mau jam 10.
0: Waktunya kita pamit dari teman-teman Pro 2 semua.
1: Iya. Kita harus berpisah dulu karena yep. Nanti habis ini lo bisa request di Pro 2 Itles pagi, teman Bro 2.
0: Ya, yeah, kita pamit dulu. Bye bye.
1: Dadah, sampai ketemu besok.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini,

0: waktunya Info Pro 2 barengan sama Yvonne Chormedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar perdana datang dari persaingan panas panggung sepak bola Asia Tenggara, di mana tim nasional Indonesia kini menghadapi skenario krusial untuk bisa mengamankan tiket ke babak final FIFA ASEAN Cup usai ditahan imbang oleh Malaysia. Hasil imbang pada laga sengit tersebut menuntut skuad Garuda untuk memetik kemenangan mutlak di laga pamungkas, sembari mengandalkan selisih gol demi mengunci posisi puncak klasemen. Pelatih dan para pemain menegaskan bakal tampil habis-habisan serta membenahi efektivitas penyelesaian akhir guna meraih hasil maksimal di pertandingan penentu.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke panggung bioskop internasional yang kembali diguncang rekor megah, di mana penayangan pekan pertama rilis ulang film Avengers Endgame Encore secara spektakuler berhasil meraup pendapatan hingga 1,5 triliun rupiah di tingkat global. Antusiasme tinggi dari para penikmat sinema Marvel yang ingin menyaksikan kembali adegan-adegan ikonik serta materi tambahan di layar lebar menjadi pendorong utama meroketnya penjualan tiket. Pencapaian fantastis ini makin mengukuhkan dominasi waralaba pahlawan Super Marvel di puncak sejarah industri perfilman dunia. Informasi terakhir datang dari ajang multi-event bergengsi Asian Games 2026, di mana dua peselancar andalan Indonesia, Fajar dan Jasmine, secara luar biasa sukses menembus babak semifinal di cabang olahraga surfing. Tampil percaya diri dengan penguasaan ombak yang presisi serta eksekusi trik yang dinilai tinggi oleh para juri, keduanya berhasil menyisihkan rival-rival kuat dari berbagai negara Asia. Keberhasilan Fajar dan juga Jasmine melangkah ke empat besar ini makin membakar semangat tim Indonesia untuk merebut medali emas di panggung olahraga terbesar se-Asia.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi. Ketemunya udah di hari Selasa, tanggalnya tua banget lagi. 29 September 2026, gak berasa udah di penghujung September aja, teman Pro 2. Gimana weekendnya kemarin? Seru dong. Banyak banget konser musik, festival musik yang ada di Jakarta. Ditambah lagi nih, bakalan diputerin musik-musik enak di Pro 2 FM Jakarta. Yang mau kita request barengan sama Ivan Cermedian, langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Tapi jangan lupa, buat kasih lo nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Kita buka putaran pertama sama lagu dari Hindia, Kita Kesana. Kita Kesana.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ditemenin barengan sama Ivan di Pro 2 Hitlist. Kangen-kangenan yuk sama lagu-lagu favorit kamu yang pengen diputerin di Pro 2 FM Jakarta. Kalau kamu pendengar baru, kamu belum tahu WhatsApp-nya, coba di save dulu nih. Nomornya di 0811-800-105 teman Pro 2. Jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Mau say hello sama Bahrum di Kemayoran. Apa kabarnya Kak Ivon? Baik. Cuman tak kenapa sih gue kalau hari Selasa tuh ngantuk banget rasanya. Tapi bakalan happy karena banyak banget teman Pro 2 yang menemani terus ikutan WhatsApp juga ke Pro 2 FM Jakarta. Baru pengen dengerin lagunya Hi-Fi, Mata ke Hati sudah siap ada di playlist. Terus ada juga Ruth di Tangerang pengen dengerin lagunya On My Way, Sabrina Carpenter dan juga Alan Walker sudah siap ada di playlist. Dan ada juga dari Minace. Dari dulu gue bingung nih bacanya Minace atau Minis, yang pengen dengerin lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya Aja. Semangat terus. Semangat juga buat nungguin lagunya. Sekarang kita singlong dulu yuk. Lanjut sama lagu dari Hi-Fi, Mata ke Hati.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir peletok. Asal-usul bir peletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir peletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi peletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi peletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi peletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir peletok biasa disajikan panas. Itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir peletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Putri buat kamu. Agak serem sih kalau sumpah-sumpahan pakai sumpah mati. Tapi pernah gak sih itu Mapro 2 lo bersumpah tapi ternyata sumpah lo tuh palsu. Aduh, biarkan kuku palsu aja yang beredar, tapi sumpah please banget jangan dipalsukan. Masih bakalan ditemenin barengan sama Yvonne Curmedian dan bakalan muterin lagu-lagu enak pilihan kamu. Yang mau ikutan request boleh banget, Yvonne tungguin. WhatsAppnya di nomor 0811 800 105. Tapi yang udah request ke Pro 2 FM Jakarta, kalau belum dibacain ditungguin aja. Lo gak usah ngechat berkali-kali, lo gak usah telepon berkali-kali, karena kita gak bakalan terima telepon. Jadi Ivan bakalan bacain aja WhatsApp ya, ditungguin. Makin lo chat terus-terusan, chat lo malah makin ke atas. Jadi gue gak bacain nantinya. Ada dari Ia di Citayam yang pengen request lagunya Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi, sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Harit di Serang Banten, jauh sekali, pengen dengerin lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang, udah siap juga ada di playlist. Terus ada juga Dewi yang pengen dengerin Dewi di Kembangan Utara, mau request lagunya Padi Yang Apa Aja, lagunya buat semuanya kak, oke. Nanti Ivan bakalan puterin 3 lagu itu yang bakalan kamu dengerin kurang lebih selama 15 menit ke depan teman Pro 2 ya. Dimulai dari Nyoman Paul dulu, Tunggu Apa Lagi, sing along bareng yuk. Sekali lagi yang mau kita request bisa WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong Tugu. Alunan indah keroncong Tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang buat kamu yang dari tadi nungguin lagu aku kapan diputerin ya. Dibacain dari bawah, jadi sabar-sabar ya teman Produa. Kalau WhatsApp kamu belum dibacain. Tapi buat kamu yang baru banget gabung Produa FM Jakarta, baru banget dengerin, loh kok enak-enak ya lagunya. Boleh gabung barengan sama Yvonne, WhatsAppnya di nomor 0811 800 105. Kamu bisa memilih lagu apa yang enak versi kamu diputerin di Produ FM Jakarta. Ada dari, hai kak, mau request Best Friend Rex Orange County dong, buat seseorang yang gue suka tapi kayaknya emang gak bisa gue punya. Langsung keinget dia kalau denger lagu itu. Udah gitu aja. Thank you kak, semoga hari baik menyertaimu. Sama-sama. Oh, ini dari Sherin ya. Emang sesuatu yang kita suka kadang kita gak bisa memiliki, tapi melihat aja tuh udah seneng gitu ya. Salah satunya barang. Bukan seseorang doang teman berdua ya. Ada juga dari mana nih, gak ada namanya lagi. Mau, oh Haider Irfan yang mau request lagunya Tiara Andini, Merasa Indah. Oke, ditungguin ya. Terus ada juga dari, gak ada namanya juga nih. Oh, Bahrum bilang makasih lagunya udah diputerin katanya. Oke, sama-sama. Terus ada juga dari Putri yang mau request lagunya Dua Lipa, Levitating. Sudah siap ada di playlist, nanti Ivan bakalan puterin. So buat kamu yang pengen kita request juga, langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Hitlist. Pro 2 Hitlistnya gak berasa, udah di putaran kedua aja. Jam 11 siang, di jam segini udah ada yang mulai ngantuk. Apalagi buat kamu yang aktivitasnya dari tadi subuh, semangat ya. Bentar lagi kok ke jam istirahat. Kita buka yuk Pro 2 Hitlist kali ini, di putaran kedua sama Judika. Sampai kau jadi milik.

Pur dari Suara Kayu, baru banget Ivon puterin buat kamu. Makin kesini makin seru-seru ya lagu pilihan dari teman Pro 2. Kalau kamu pengen ikutan boleh kasih tau ke aku, WhatsAppnya di nomor 08 11 800 105. Mau saya hello dulu sama Amora di Jakarta yang mau request lagu Lana Del Rey, Cinnamon Girl katanya. Oke, gue cariin dulu ya lagunya ada atau enggak ya. Karena gue belum pernah dengerin ada di Pro 2 FM Jakarta. Sepertinya lagunya gak ada deh. Kalau misalkan lo pengen ganti lagu yang lain boleh ya, langsung WhatsApp lagi, nanti bakalan diputerin lagu requestan lo. Terus ada juga dari gak ada namanya. Dari no name ya, kita sebut saja. Pagi kamu request lagu Percuma dan Kisah Yang Dulu penyanyi Anggi. Oke, nanti gue cariin ya. Terus ada juga dari Rio yang mau request lagu Bukan Rayuan Gombal, Judika. Wah, Judika baru banget diputerin Sampai Kau Jadi Milikku. Jadi gue gak bisa puterin lagu Judika lagi di jam yang sama. Kalau pengen diganti lagunya boleh kasih tau ke aku ya. Sekarang kita singlong dulu deh sama lagunya, bukan pilihan teman Pro 2. Kalau ini lagu yang sudah disiapkan sama playlist kita, sama MD kita, sama playlist kita gak tuh. Buat lo yang pengen ikutan request lagi, sekali lagi bisa WhatsApp di nomor 08 11 800 105.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Lagunya pas banget nih buat kamu yang mungkin lagi memaksakan hubungan. Aduh, maaf, ketawa lagi. Gak boleh ya, gak boleh ketawa. Jadi hubungan yang dipaksain gitu teman pro 2. Dari cowok cewek yang sebenarnya udah gak sejalan, gak cocok lagi, tapi masih dipaksa buat terus bersama. Itu akhirnya hilangnya makna cinta, kalau kata Anggi sama Betran ya, teman pro 2, Betran Peto Putra Onsu. Kalau kamu lagi di masa-masa itu, gimana? Kamu bakalan keluar dari zona itu atau tetap bertahan? Walaupun rasanya sakit ya. Masih ditemani barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. So, buat kamu yang pengen ikutan request, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Ada Trisa di Depok yang pengen dengerin lagunya Justin Bieber, My Favorite Girl. Oke, terus ada juga dari tadi Amora di Jakarta, ganti aja kak lagunya Adele, All I Ask katanya. Oke, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin. Terus ada Putra di Tangerang, dangdut boleh gak sih? Gak boleh. Lo pernah dengerin Pro 2 FM Jakarta puterin dangdut? Enggak kan? Jadi requestnya lagu-lagu anak muda aja kalau di Pro 2 FM Jakarta ya. Lagu dangdut dengan genre dangdut gak ada di Pro 2 FM Jakarta. Jadi mohon maaf banget gue gak bisa puterin. Terus ada juga No Name yang pengen dengerin lagunya NC Storia, Bila Aku Jatuh Cinta. Kayaknya aku puterin lagu ini dulu ya.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Masih ditemenin barengan sama Yvonne. Mendekati jam makan siang, ada yang jam segini udah mulai pesen-pesen makanan biar nanti jam 12 langsung makan gitu ya. Atau ada yang udah gak sabar buat menghabiskan jam istirahatnya untuk tidur aja, recharge energi gitu.

jadi The Chainsmoker yang Closer aja kalau nggak ada judul yang lain. Sudah siap? Ada di playlist, ditungguin aja. Terus, Kak, ada lagu K-pop nggak? Ada. Mau lagunya siapa? Tadi Trisa di Depok yang My Favorite Girl-nya Justin Bieber nggak ada di playlist. Jadi mau puterin JB yang apa aja, Kak? Kalau yang Dead Should Be Me gimana? Udah lama nggak singlong sama ini kan? Ya udah, yuk kita singlong sama Justin Bieber dulu.

0: ampun deh, tadi di jalanan gak gerak-gerak, macet banget Lil, kepala gue jadi pusing. Harusnya naik kereta aja ya.
1: Nit, kemarin aja lu bilang naik kendaraan sendiri lebih bebas.
0: Iya, bebas berangkat kapan aja, bebas berhenti di mana aja. Tapi gak nyangka Lil bakal semacet itu.
1: Gua nih, tiap hari naik kereta, justru ngerasain kebalikannya. Gak perlu mikirin macet, gak perlu mikirin nyetir, apalagi nyari parkir.
0: Tapi kereta kan harus ngikutin jadwal, gak bisa sesuka hati.
1: Emang sih harus ngikutin jadwal,

0: Tapi ya, setidaknya selama perjalanan gue bisa nyantai, gak perlu stres mikirin macet, apalagi menyetir sendiri.
1: Benar juga ya, kalau naik kendaraan umum, waktu di perjalanan masih bisa gue pakai istirahat atau ngelakuin hal lain.
0: Nah, berarti siapa yang sebenarnya lebih bebas?
1: Bebas bukan tentang kendaraan yang kita bawa, tapi tentang waktu yang kita punya.

Lay Me Down, Barry Wenger, Ivan Putra buat kamu. Ini kayaknya tinggal lagu-lagu terakhir di Pro 2 Hitlist putaran kedua di hari Selasa barengan sama aku. Udah selesai Pro 2 Hitlist ya. Thank you buat kamu yang udah ikutan request barengan sama aku. Kalau hari ini lagunya belum diputerin, besok bisa seru-seruan lagi. Pokoknya dari jam 10 sampai jam 12 kamu bisa request barengan sama aku ya. Walaupun nanti gak bisa request, tenang aja karena MD kita udah nyiapin lagu-lagu enak sampai jam 3 nanti di Santai Siang. Sampai malam malah teman Pro 2 ya. Jadi stay tune terus aja, Ivan masih nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Ada dari No Name tadi yang pengen dengerin lagunya. Oh, Novi, dia nyebutin, nama aku Novi kak, mau lagunya Kortis yang Go sudah siap ada di playlist. Bakalan Ivan puterin buat kamu ya teman Pro 2. Sekali lagi thank you ya udah ikutan request. Hari ini selesai Pro 2 hitlistnya, tapi aku belum selesai nemenin kamu. Masih lanjut sampai jam 3. Pokoknya stay tune terus ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Yo Kim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih ditemenin barengan sama Yvonne, kita masuk di putaran ketiga. Waduh, dari jam 12 siang aja. Selamat menikmati jam istirahatnya teman bro 2. Mau kasih rekomendasi makan siangnya boleh. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Kita buka putaran ketiganya sama Last Child, Menyerah. Original soundtrack Aku dan Mesin Waktu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Biasanya kalau ke Bandung nggak pernah skip buat beli ini, walaupun di Jakarta banyak teman Pro 2 ya. Ada yang bisa tebak makanan apa? Batagor, widih. Batagor nih kembali membawa nama kuliner Indonesia ke panggung dunia. Jadi dia masuk dalam daftar 50 Best Deep Fried Dish edisi September 2026 versi Taste Atlas. Jadi Batagor khas Bandung ini menempati posisi kedua dengan rating 4,4 dari 5. Cuma berada di bawah Chicken dari Korea Selatan gitu ya. Dan ternyata bukan cuma Batagor aja, ada beberapa gorengan khas Indonesia lainnya yang masuk dalam daftar ini. Kayak ayam goreng itu ada di peringkat 13, pempek itu ada di peringkat 18, gorengan di posisi 23, tempe mendoan 33, dan bebek goreng di peringkat 36. Widih, emang ya cita rasa khas Indonesia tuh punya daya tariknya. Di tengah-tengah makanan sekarang tuh beragam banget kuliner goreng-gorengan dari berbagai negara, tapi tetap makanan Indonesia tuh the best. Apalagi Batagor, gue setuju sih. Harusnya ada di posisi pertama gak sih teman-teman berdua?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. UMKM Connect balik lagi ditemani barengan sama Yvonne, sama founder dari Ichiyumi. Ada Kak Yupi nih yang sudah hadir di studio Produ FM Jakarta. Halo Kak.
1: Halo, halo.
0: Oke, boleh agak dideketin Kak, okay, sama mic-nya, okay, biar gak elderan. Oke. Okay. Kak, jadi Ichiyumi ini kalau misalnya aku lihat dari Instagramnya, yeah, spesialis egg roll, bener gak sih?
1: Ya, saat ini SKU kita baru egg chicken roll. Cuman dalam waktu dekat kita ada mau launching 3 new product kita.
0: Wedeh. Ya, ini berarti udah rencana rencana dari Jojo Hari ya?
1: Iya, tapi memang di awal kita tes dulu untuk satu produk kita ini, ternyata antusiasnya cukup oke. Kita baru supaya menambah variasi yang nggak bosen ya.
0: Oke. Ya, banyak yang nanya akhirnya ya.
1: Ya aku cuman egg roll doang.
0: Ada pilihan lain nggak? Biasanya egg roll tuh ada temen-temennya soalnya ya.
1: Betul.
0: Tapi awal mula ceritanya bikin Ichiyumi ini gimana sih?
1: Nah, ini dia. Pertanyaan menarik nih, ini panjang sebenarnya. Ini kita basic saya sebenarnya bukan di industri
0: F&B.
1: Background saya justru di software ya.
0: Waduh. Di IT. Terus kenapa tiba-tiba akhirnya berbelok ke F&B?
1: Iya, karena kakak saya ini suka masak.
0: Oh, ya. Oke. Okay.
1: Kakak selisih saya dan kakak saya ini dekat cuma 1 tahun. Jadi kita selalu lakukan tuh sama-sama ya kan. Di awal dia awalnya ya dia supply ini ke catering ya. Saya pikir kenapa nggak branding sendiri aja kan gitu kan.
0: Oh, waktu itu masih white label?
1: Enggak, jadi lebih ke ya orang pesan kita produksi, jadi lebih pesan dulu baru kita produksi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi fresh terus. Kita kan takut resiko ya, ada yang beli atau gimana ya kan. Jadi orang udah kita kasih test food oke, dipesan, baru kita produksi, dikirim. Kurang lebih begitu.
0: Okay.
1: Awal-awal sih seperti itu.
0: Terus akhirnya ada Ichiyumi ini di tahun berapa nih akhirnya? Yuk kita branding sendiri aja nih.
1: Ini brand ini sebenarnya udah siap di tahun 2023 sebenarnya udah siap. Tapi terkendala satu dan lain hal ya, ada hambatan-hambatan, akhirnya baru 2026 ini di bulan Mei ini kita masuk ke toko frozen.
0: Oh, baru banget berarti ya.
1: Kita baru masuk di Hijrah Food ya, di 12 cabang Hijrah Food. Nah, jadi memang ya ada beberapa hambatan lah dari 2023 ke 2026. Padahal sebenarnya halalnya BPOM-nya itu kita udah ready di 2023. Gitu.
0: Jadi hambatannya tuh apa sih?
1: Nah, itu nanti kita ceritain ya.
0: Kenapa nanti? Sekarang aja enggak apa-apa, Kak.
1: Iya, banyak. Jadi kita pikir ya dengan packaging yang oke, dengan
0: produk yang fresh gitu ya.
1: Packaging yang fresh ya kan. Tanpa pengawet, tanpa pewarna, lalu dengan perizinan yang udah siap, BPOM, CPPOB, dan halal. Kita pikir ini akan gampang, ternyata enggak begitu.
0: Sulit, yang bikin sulit?
1: Karena ketika kita ketok pintu dari toko frozen ke toko frozen itu, itu
0: banyak persyaratannya lagi.
1: Ya produk baru ya. Ntar dulu ya kan kita kirim sampel ketok berapa bulan. Waduh. Ya banyak rejection lah, banyak penolakan lah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Jadi saya pikir wah,
0: susah juga ya.
1: Kok gini ya kan. Ya tarsok dulu lah. Jadi ya kita kayak dipandang sebelah mata lah awal-awal ya. Padahal mestinya mereka coba dulu kan. Ya, karena kita kalau dulu jualannya itu kita ikut bazar di komplek-komplek sama kakak berdua ya kan. Kita kasih icip-icip, mereka suka, terus kita mereka pesan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Makanya di 2022 tuh udah mulai urus perizinan, karena perizinan itu bisa sampai 1 tahun.
0: Itu pas lagi COVID berarti ya, Kak ya?
1: Iya, udah mulai kita ya tahu sendiri kalau di IT itu juga agak gonjang-ganjing. Jadi ya saya kira ya kita bikin brandnya kan gitu, dan mulai dari desainnya dibantu, semua dibantu teman-teman lah. Nah, Sampai suatu titik saya curhat lah ceritanya ke teman-teman ya kan. Kendala ini akhirnya dibantu, diperkenalkanlah dengan Hijrah Food dan mereka tertarik untuk ambil. Dan ternyata pas mereka masuk ke tokonya mereka ya, kita ikut apa bazar kayak ICBC, mereka coba, wah

0: yang apa kita pilih pemasuk yang bersedia dengan term of payment kita gitu. Cash. Karena kita kalau ada yang ngebayar cash, kita nggak bisa produksi lagi.
1: Oh, kan, gitu. Perputaran uangnya biar cepat juga, iya, gitu ya.
0: Betul, betul. Working capital kita belum besar lah, kan. Jadi apalagi kita mikir ke retail store ya, jualan itu lebih butuh manpower banyak. Ini kan kita fokus di dapur, kita fokus bikin gimana makanan ini hygiene-nya, standarnya bisa tinggi, sangat tinggi. Dari supply bahan baku sampai ke produk jadi dan sampai ya kualitas ini kita tidak neko-neko lah, harus pakai yang paling oke gitu.
1: Okay.
0: Supplier pun kita pilih.
1: Berarti gabung ke Hijrah Foodnya mulai di tahun
0: baru
1: bulan Mei ini.
0: Mei kemarin.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tengah Mei kemarin.
1: Dan akhirnya langsung apa namanya, terdistribusi di 15 store-nya.
0: 12.
1: Tapi 12.
0: Kemarin ini baru opening kalau enggak salah Hijrah Food di cabang Tajur Bogor ya.
1: Oh, oke. Okay. Berarti wilayahnya hanya Jabodetabek ya, Kak?
0: Jabodetabek plus Bandung.
1: Oh, plus Bandung. Nah,
0: ya. Bandung 2 cabang kalau enggak salah ya.
1: Oh, oke. Okay. Jadi bisa menikmati
0: egg chicken roll
1: dari Ichi Yumi ini bisa di store Hijrah Food itu ya. Ada di 12 store. Tapi waktu apa namanya, bulan Mei nih ada 12 store, kan harusnya stok enggak boleh sedikit dong. Dari 12 store cabang aja harus banyak.
0: Ya.
1: Ininya timnya gimana, Kak?
0: Untungnya tim kita udah siap sih. Tim kita memang
1: ini memang, keluarga yang dikerahkan.
0: Ya, karena lokasi kita kebetulan bukan sewa ya, punya orang tua sendiri dia support bikinin dapur untuk kita, kasih lahan untuk bikin dapur, ya ibu sendiri support, jadi adik-adik pun semua support, jadi kayak ya hampir
1: berjibaku
0: ya, semua membantu lah, tante-tante juga pada bantu kan, jadi semua bantuin lah, ya bisa kekejar sih permintaan. Tapi ya kita, karena kita tidak pakai pengawet dan pewarna, umurnya ini idealnya ya 3 sampai maksimal 6 bulan.
1: 3 sampai 6 bulan
0: best before itu 6 bulan. Jadi kita sarankan Hijrah Food jangan supply terlalu banyak karena supaya fresh terus gitu.
1: Oke. Gitu. Tapi untuk produksi udah enggak keteter ya. Untuk memenuhi 12 store di Hijrah Food ini.
0: Saat ini belum, masih aman.
1: Masih aman. Gitu. Banyak bantuan dari keluarga-keluarga ternyata itu mempengaruhi ya teman berdua ya. Nanti kita bakal lanjut lagi ngomongin kira-kira harganya berapa ya. Bakalan ramah di kantong kah, indis ekonomi? Nanti kita lanjut lagi ya, Kak ya. Kita break dulu sebentar. Oke.

0: 105 Februari di Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne, sama Kak Yupi juga dari Ichiyumi. Kita masih ngomongin tentang Ichiyumi, tapi ini lebih ke produknya. Karena penasaran kan? Egg roll-nya, itu biasanya gimana Kak jualannya? Per slice kah? Atau gimana nih kalau jualnya? Frozen food semua?
1: Frozen food ya, kan ini baru launching Ichiyumi egg roll. Dia kita jual satu pack isi 450 gram, isi 3 lonjor. Jadi penyajiannya itu kita keluarin dulu dari freezer. Habis itu beku-beku kita potong sampai 6-7 bagian. Habis itu baru kita masukkan ke minyak yang atau air fryer ya, yang udah panas. Jadi 5 menit aja dia udah langsung crispy.
0: Okay.
1: Jadi di belakang packagingnya ada tipsnya gimana cara gorengnya supaya dapat crispy di luar tapi juicy di dalam.
0: Waduh, nggak pakai Lucy ya? Yeah, kalau itu jadinya band. Jadi satu packnya itu 450 gram.
1: Yeah.
0: Satu ukuran aja kak?
1: Satu ukuran
0: ada 3 lonjor yang bisa dipotong 6-7 gitu ya.
1: Betul.
0: Harganya berapa?
1: Kita retail price-nya itu di Rp85.000.
0: Rp85.000?
1: Iya.
0: Itu bisa jadi 21 potong berarti ya?
1: Iya, dan tapi ya di Hijra Food ini lagi promo. Lagi promo. Promonya cukup luar biasa sih. Saya pas lihat, luar biasa promonya.
0: Promonya berapa, Kak?
1: Terakhir sih di angka 60 something, cuman mungkin di bulan depan mungkin diskonnya mungkin udah
0: bakalan naik lagi. Diskon September ceria mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Berarti kalau misalnya sekarang masih diskon, kamu beli sekarang daripada besok udah ini ya, teman Pro 2.
1: Sampai tanggal 30 kalau enggak salah.
0: 30 September, benar. Kayaknya promonya September ceria tuh. Tapi kalau misalkan beli online ke Ichiyumi sendiri tuh bisa enggak?
1: Kita semua kita kasih lead ke Hijra Food.
0: Jadi nggak bisa tuh kalau misalkan tiba-tiba DM Ichiyumi aku mau dong gitu.
1: Iya, harus langsung semua ke Hijra Food karena kita memang tidak ada store sih.
0: Pokoknya ditutup untuk pembelian ke Ichiyumi langsung ya.
1: Iya, memang kita as a principle lah.
0: Gitu. Tapi kalau misalkan ke Hijra Food itu memang harus beli di store atau bisa online juga kak?
1: Bisa online.
0: Shopee, bisa online.
1: TikTok. Cukup banyak sih dia via WA. Cuma kalau via WA mungkin lebih best price ya kalau via WA. Kalau mau instan tinggal tunggu ya di Shopee ataupun di Tokopedia.
0: Beberapa e-commerce ya. Yang pasti Hijra Food nih baru satu produk dan satu ukuran yang dijual di Hijra Food. Tapi tadi udah di spill nih sama Kak Yupi. Katanya bakalan launching beberapa produk. Kalau enggak salah ada 3 produk tadi. Apa aja sih? Boleh di spill enggak sih? Atau masih rahasia?
1: Yang pasti kandungan komposisi dagingnya jauh lebih tinggi karena sekarang konsumen lebih nyari yang full daging, bukan makan tepung tapi makan daging.
0: Full protein ya kak ya?
1: Yang pasti ya protein lebih tinggi dan tetap rasanya tetap dicintai anak-anak karena ya itu saya pun kalau tes new product itu tesnya ke anak sendiri ya. Anak lahap karena anak saya cukup picky sama makanan. Dia kalau loh dia
0: udah proof ya.
1: Wah, ini berarti oke.
0: Approve dari anak-anak.
1: Iya,
0: karena ini kayaknya memang kids friendly banget ya, apalagi buat bekal-bekal ibu-ibu yang aduh bingung nih mau bekal apa ya, ini tuh udah tinggal digoreng aja gitu ya kak ya.
1: Tanpa pengawet, tanpa pewarna, jadi hati tenang lah.
0: Apalagi anak kosan tuh yang mager keluar gitu ya. Mau beli di ojek online tapi kok mahal banget ongkirnya. Udah tinggal nyetok ini aja sih. Jadi 3 produknya belum bisa dibocorin nih? Belum bisa di spill?
1: Belum.
0: Okay.
1: Nanti pantau Instagram kita aja ya, Ichiyumi.
0: Tapi di bulan apanya?
1: Oktober
0: pasti. Oh, bulan depan.
1: Ya, Oktober.
0: Bulan depan 3 produk langsung?
1: Itu kita perlu diskusi apa dikeluarin satu-satu apa langsung 3.
0: Maunya
1: sih langsung 3-3-nya supaya rame ya langsung ya jadi.
0: Kak, mau tanyanya lebih ke bisnisnya kak. Banyak anak muda yang sekarang mungkin pada struggle juga nih, apalagi F&B gitu ya. Banyak makanan-makanan yang aduh kayaknya cepet banget nih baru ini muncul, terus tiba-tiba muncul lagi FOMO-FOMO FNB itu banyak banget gitu ya. Kalau dari kakak sendiri ups and down-nya gimana sih di Ichiumi ini? Ada tipsnya nggak gimana supaya kita tetap struggle di bisnis satu ini? Konsisten?
1: Iya, harus ya, produk itu harus ada unique selling point sih yang pas. Jadi yang satu, lalu kedua ya, kita harus yakin dulu sama produk sendiri ya kan. Kalau kita sendiri nggak mau coba atau apapun atau nggak bisa kita makan gitu kan, kita nggak boleh jual ke kalau saya pribadi ya, saya mungkin kita aja nggak mau makan, gimana kita mau jual ke orang lain gitu.
0: Oke.
1: Jadi lebih yakin kalau produk ini bisa apa, menyelesaikan masalah banyak orang juga, bukan kita sendiri. Saya pun kalau pagi saya bikin bekal sendiri untuk anak ya kan. Pagi-pagi jam 4 udah bangun, kita bikin bekal. Pagi-pagi anak, ya kebetulan anak saya lebih suka papanya yang bikin bekal dibanding
0: mamanya. Jadi, mamanya enak ya. Terbebas dari ya, perbekalan.
1: Ya kurang lebih ya gitu. Dan ya harus harus punya alasan kenapa dia harus tetap jalanin ini gitu.
0: Jadi yang pertama pokoknya produknya harus approve dulu. Kita harus suka juga sama produknya ya kak ya. Dimakan.
1: Betul, dimakan.
0: Jangan sampai kitanya aja nggak mau makan, tapi dijual ke orang. Waduh, iya, itu udah tanda tanya ya. Iya, kak, tapi banyak di luar sana yang ada apa ya? Ada rasa worry gitu, ada rasa ketakutan ketika bisnis barengan sama teman atau barengan sama keluarga. Katanya duit itu tidak mengenal teman dan keluarga. Tapi dari kakak sendiri gimana nih tipsnya supaya biar apa ya, kerukunan keluarganya dapat, bisnisnya juga berjalan dengan lancar. Gimana tipsnya kak?
1: Nah itu hitam di atas putih mesti jelas dulu di depan.
0: Oh tetap, kalau sama keluarga tetap ada hitam di atas putihnya?
1: Enggak, maksudnya
0: perjanjian.
1: Proporsi pembagiannya nih, maksudnya siapa kerjain apa, siapa kerjain apa.
0: Oh, job desk-nya.
1: Ya, jadi semua punya responsibility masing-masing gitu. Jadi atau ya harus jelas dulu. Jadi dan ya so far sih oke ya kalau. Jadi kita emang jelas dulu, sepakat, yuk kita jalanin ini sama-sama. Pahitnya diomongin dulu di depan dan dengan segala konsekuensinya. Kalau mau kita, iya saya selalu berandai kita satu perahu sama-sama, kita berlayar sama-sama gitu, dengan tujuan yang sama. Jadi kalau tujuan yang sama ya kita bisa sampai tujuan gitu. Walaupun sebenarnya kita pelan-pelan 2023 udah siap jalan, ternyata ada hambatan-hambatan yang kita harus slowing down dulu ya kan. Tetap coba, tapi ya di 2026 baru kira bisa apa, masuk Toko Frozen.
0: Oke, selama perjalanan panjang ini ini belum masuk drama-drama.
1: Drama apa nih?
0: Drama-drama misalkan kayak namanya beda kepala, beda pemikiran ya kak ya. Maksudnya kayak mungkin ada selisih paham atau segala macam. Biasanya cara penyelesaiannya gimana? Orang tua yang bakalan turun kah?
1: Enggak. Ya harus diselesaikan dengan kepala dingin lah. Cari solusi yang win-win solution intinya. Apalagi kalau family sendiri kan gak enak kan. Jadi tetap harus dicari cara yang win-win solution. Kenapa saya ambil keputusan ini, impact-nya gimana, plus minusnya gimana, itu semua ditimbang-timbang lah. Jadi dengan kepala dingin
0: bermusyawarah gitu ya kak ya.
1: Ya pelan-pelan ya, semua pada ngerti semuanya.
0: Wih keren. Yang terakhir mungkin big dream dari Kak Yupi buat Ichiumi kedepannya pengennya seperti apa sih kak?
1: Nah ini dia ya, saya ini di Instagram juga banyak kan, kapan hadir di Aceh, kapan hadir di Makassar. Banyak
0: permintaan yang terbanyak di Aceh ya?
1: Aceh banyak, Makassar, lalu beberapa kota besar lainnya. Ya saya berharap sih Ichiumi bisa supply ke seluruh kota besar di seluruh Indonesia. In future mungkin ya, saya berharap mungkin bisa ekspor ya ke negara lain.
0: Amin.
1: Ya itu cuman kan per proses ya, semua per proses supaya satu-satu PR-nya kita beresin supaya ya mulai dari dapur semua hygiene. Dapur kita ya belum kita show off aja mungkin di Instagram, tapi soon dalam waktu dekat ya kita mau show off dapur kita.
0: Se-hygiene
1: apa sih?
0: Sebersih apa
1: kita,
0: sih?
1: Ya, kita udah standarnya ya cukup oke lah, ya cukup oke gitu.
0: Jadi sampai sedetail itu ya, untuk dapur juga
1: sesuai dengan standar CPPOB dari Balai POM. Ya, saya juga terima kasih untuk Balai POM yang membimbing kita. Ya, saya sendiri ikut pelatihan ke BPOM, pelatihan-pelatihan dari Balai POM untuk gimana cara produksi pangan yang baik dan benar. Ya banyak dikasih arahan sih, pelatihan-pelatihan.
0: Kita doakan semoga Ciumi bisa terdistribusi ke seluruh Indonesia, teman Bro 2, biar kamu juga bisa cobain gimana enaknya egg roll. Kayaknya abis ini aku bakalan ini deh langsung masukin air fryer. Kak Yupi, terima kasih banyak atas waktunya, sharingnya. Semoga apa yang diimpikan, apa yang didoakan untuk Ciumi ini semuanya terkabul ya kak ya. Amin. Terima kasih banyak. Selamat siang kak. Itu dia UMKM Connect hari ini, teman Bro 2. Kalau misalnya kamu pengen lihat, pengen intip media sosialnya, kamu pengen dukung UMKM yang ada di Indonesia, nih follow ya @iciyumi double u, teman Bro 2. Kalau misalnya kamu nggak ketemu, langsung aja intip di Instagram kita di @pro2fmjkt.

Feby Putri featuring Fiersa Besari yang baru banget Ivan Putri buat kamu. Tadi malam happy deh. Setelah beberapa hari kemarin orang-orang pada pamer ya kalau di rumahnya hujan. Terus malam-malam ada yang hujan, gue tidur pules gak dengar. Tapi tadi malam hujan lumayan agak deres ya kalau menurut aku. Terus terbangun sekitar jam 1-an lewat. Happy banget rasanya kalau misalkan ngedengar suara hujan yang udah lama nggak ada ya teman bro dua. Dan ini info dari BMKG juga memprediksi katanya puncak musim kemarau di Indonesia ini berlangsung sampai akhir Oktober 2026. Walaupun kayak begitu, ini beberapa wilayah diperkirakan mulai mengalami peningkatan curah hujan secara bertahap sebelum periode ini bakalan berakhir. Seiring adanya peralihan menuju musim hujan juga gitu ya. Musim hujan diperkirakan datang secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Waktu awal musim hujan tidak akan berlangsung serentak. Jadi kalau misalkan emang lo melihat temen lo update hujan di wilayahnya, jangan sedih ya. Tapi semoga sih teman berdua, walaupun musim hujan nanti datang, semoga doanya tidak banjir ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Udah update belum dari Asian Games 2026 Tema Pro 2, ajang multi-event bergengsi di mana dua peselancar andalan Indonesia, ada Pajar sama Jasmine. Secara luar biasa, dia sukses nembus babak semifinal di cabang olahraga surfing. Jadi terlihat banget ya dari video-videonya, tampil percaya diri, terus penguasaan ombak yang presisi, sama eksekusi trik yang dinilai tinggi sama para juri gitu ya. Akhirnya keduanya berhasil menyisihkan rival-rival kuat dari berbagai negara Asia. Keberhasilan Fajar dan Jasmine ini melangkah ke empat besar dan makin ngebakar semangat tim Indonesia buat ngerebut medali emas dong di panggung olahraga terbesar se-Asia. Kita doakan ya mereka berdua bisa merebut emas untuk cabang olahraga selancar. Amin.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3, teman Pro 2. So, buat kamu yang menunggu-nunggu kabar gembira di Asian Games Nagoya 2026 nih, kabarnya gembira banget, baru banget hari ini Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa akhirnya mereka meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games Aichi Nagoya 2026 tepat hari ini 29 September 2026 teman Pro 2 ya. Walaupun awalnya sempat unggul, Amri Nita nih akhirnya ditumbangkan wakil China Jiang Zhenbang sama Wei Yashin yang merebut medali emas. Tapi gak apa-apa, karena dengan mereka berjuang ke tahap ini tuh udah luar biasa, keren banget ya. Kita doakan dan dukung atlet lainnya supaya menambahkan medali-medali untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Udah masuk di jam terakhir, ekspektasi baru banget iPhone motorin buat kamu. Jadi lagu pembuka di jam kelima iPhone nemenin kamu. Dari jam 2 siang nih, 1 jam lagi sampai jam 3. Masih banyak banget kok lagu-lagu enak yang bakalan aku puterin buat kamu. So yang masih pengen singalong bareng, ya udah stay tune terus ya teman berdua. Kita lanjut singalongnya sama lagu dari Selina Dia, Lugu.

105 Februari by Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Wah, kabar gembira buat kamu para fansnya Lisa, pasti happy banget dong ya. Lisa baru banget nih mencatatkan prestasi terbaiknya di tahun ini, karena baru aja mendapatkan penghargaan kategori Best Pop lewat lagu Dream featuring barengan sama Kentaro Sakaguchi di ajang MTV Video Music Award 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Hari Minggu malam 27 September waktu setempat atau 28 September pagi waktu Indonesia ya, baru banget kemarin. Selain merupakan pencapaian baru buat Lisa, penghargaan ini ternyata bawa Lisa memecahkan rekor baru, yaitu sebagai solois K-pop dan artis solo Asia pertama yang berhasil menangin kategori utama di MTV VMA, teman bro dua. Keren banget ya. Sekali lagi congratulations buat prestasi barunya Lisa.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke gedung baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Ya baru banget kamu dengerin lagu dari Liodra featuring barengan sama Andy Rianto, Sang Dewi. Kalau yang ini bukan Sang Dewi tapi Sang Sutradara, Regas Banu Teja, teman Pro 2, yang ternyata lagi mempersiapkan film panjang keempatnya setelah Para Perasuk yang rilis di tahun ini gitu ya. Kali ini lewat adaptasi buku seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring karya psikiater Dr. Andreas Kurniawan SPKJ. Melalui media sosial pribadinya, Regas juga bilang kode gitu ya lewat unggahan spons cuci piring. Tulisannya tayang 2027. Ini tuh isyarat banget gak sih kalau proyek adaptasi ini bakalan hadir di bioskop tahun depan. Sama seperti film panjang Warga sebelumnya, adaptasi buku seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring ini meraih penghargaan Book of the Year di IKAPI Awards 2024. Ini bakalan diproduksi sama salah satu rumah produksi ya. Buku bestseller seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring sendiri mengangkat pengalaman psikiater dari Dr. Dreamon dalam menghadapi kehilangan anaknya dengan menjalani proses duka melalui rutinitas sehari-hari, termasuk salah satunya adalah mencuci piring. Aduh, pasti buat kamu yang baca bukunya gak sabar dong, pengen cepat

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah sampai jam 3, teman Pro 2. Info dan cerita perjalanannya udah selesai. Dengerin kamu di santai siang ya. Bentar lagi tepat jam 3 waktu Indonesia Barat. Kita sama-sama dengerin yuk acara Bintang Radio Antar Korwil Jakarta Banten. Wah, siapa yang bakalan jadi pemenangnya untuk mewakili nanti di tingkat nasional. Pokoknya pantengin terus aja, teman Pro 2, live dari Auditorium Abdurrahman Saleh LPP RRI Jakarta.

Selamat sore Jakarta dan Banten. Boleh berikan tepuk tangan ya terlebih dahulu sore hari ini. Luar biasa auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta. Gimana kabarnya sore hari ini? Widih. Nah, karena hari ini adalah hari yang spesial banget buat kita semua. Karena sebelumnya kita sudah menyaksikan bersama-sama gimana serunya Bintang Radio Indonesia tingkat Satker. Hari ini kita akan melanjutkan di Grand Final Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 13. Boleh minta tepuk tangannya, luar biasa. Nah, karena hari ini spesial banget nih, gue gak mungkin cuma akan sendirian. Karena kita akan menyaksikan penampilan-penampilan yang pastinya gokil banget. Hari ini akan ada dua peserta terbaik dari RRI Jakarta, Putra dan Putri, serta dua peserta terbaik RRI Banten, Putra dan Putri. Nah, sebelum itu, mungkin izinkan saya menyapa terlebih dahulu Kepala LPP RRI Jakarta, Bapak Insinyur Muhammad Bugi Hidayat MSI. Selamat sore, Bapak. Dan juga kita mau menyapa dulu Dewan Juri di sore hari ini. Yang pertama ada Music Producer dan juga Vokal Director Seno M. Harjo. Selamat sore. Yang kedua, kita akan menyapa Music Producer and Vokalis, ada Tengku Syafiq. And the last but not least, ada Music Producer and Arranger, ada Safa Abdillah. Luar biasa, gimana sore hari ini, semangat ya? Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pada hari ini kita akan disuguhkan oleh penampilan-penampilan dari putra dan putri terbaik dari RRI Jakarta maupun RRI Banten. Kira-kira ada yang udah punya jagoannya belum hari ini? Ada? Siapa? Wede. Nah, karena hari ini akan ada 4 jagoan yang bertanding, jangan lupa untuk vote masih dibuka di website bintangradio.rri.id. Jadi voting masih berjalan. Kamu bisa mendukung jagoan kamu pastinya. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman Pro 2 dan teman Pro 2 yang di studio maupun yang ada di auditorium RRI Abdurrahman Saleh sore hari ini, kita akan langsung dan acara hari ini akan saya pandu bersama dengan peserta yang lainnya. Jadi, selamat datang di Grand Final Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 13. Dan penampilan pertama di hari ini ada terbaik putra dari RRI Jakarta yaitu William Wijaya dengan lagu Firasat.

Terbaik Putri RRI Banten, Naomi Gultom dengan Mengapa?

Terbaik Putra RRI Banten, Jabal Harahap dengan Malam Biru Kekasihku.

0: Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk 4 putra dan putri terbaik kita sore hari ini. Luar biasa. 12 lagu sudah dibawakan oleh 12 penampilan yang gokil banget. Udah pada tahu jagoannya sore hari ini? Waduh. Tapi jangan lupa, karena sebentar lagi vote akan ditutup. Jadi buat kamu, pastikan jangan sampai untuk jagoan-jagoan kamu tidak kamu dukung. Dan setelah ini, juri akan berunding terlebih dahulu untuk menentukan kira-kira siapa yang akan lanjut ke tahap selanjutnya mewakili Korwil 13. Untuk dewan juri, dipersilahkan untuk berunding terlebih dahulu di ruangan yang sudah disediakan. Oke, untuk yang di auditorium Abdurrahman Saleh, masih semangat? Masih ada tenaga ya? Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat kita sore hari ini. Nah, karena tadi udah ada 12 penampilan dari terbaik putra dan putri, kayaknya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol untuk nanya-nanya kira-kira gimana sih caranya sekeren itu kayak mereka. Nah, kira-kira boleh dong mau ngecek dulu, gue mau ngecek dulu. Siapa pendukungnya William? Wede. Mana pendukungnya Naomi? Wede. Banyak. Mana pendukungnya Jabal Harahap? Wede. Mana pendukungnya Natanya? Wah, rame. Oke, nah. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama keempat terbaik putra dan putri kita. Mungkin gue akan dibantu nih sama teman-teman dulu untuk kita ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol terlebih dahulu. Nah, untuk sekarang nih teman-teman berdua. Untuk sekarang vote sudah ditutup ya. Dan kita akan countdown dari vote yang sudah berjalan. Silakan. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Dan vote resmi ditutup. Jadi dipastikan sudah semua diusahakan oleh para peserta terbaik kita. Dan kita akan melihat nanti hasilnya. Tinggal kita doakan dan juga pastinya kita lihat hasil dari dewan juri nanti. Nah, seperti janji gue tadi, kita akan ngobrol-ngobrol ya teman produ seluruh Jakarta dan juga Banten. Berhubung ini disiarkan secara langsung di RRI Pro 2 Jakarta dan juga Pro 2 Banten. Dan juga pastinya di YouTube RRI Jakarta. Oke, setelah ini mungkin kita akan panggil terlebih dahulu ke atas panggung. Boleh dong untuk William Wijaya keluar dong untuk ketemu nih sama gue nih. Boleh kasih tepuk tangan William? Luar biasa. Silakan William. Di sini. Ah. Oke. Okay. Boleh dong kasih tepuk tangan untuk William? Oke. Okay. Berikutnya mau manggil dari RRI Jakarta juga ada Natanya. Boleh dong keluar Natanya? Oke, okay, boleh kasih tepuk tangan untuk Natanya? Luar biasa. Nah, berikutnya gue mau manggil dari Naomi Gultom. Mana nih Naomi? Nah, ini dia, kasih putungan untuk Naomi. Luar biasa. Dan juga Jabal Harahap. Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk 4 terbaik putra dan putri kita? Oke, kita mau ngobrol-ngobrol, boleh silakan duduk terlebih dahulu. Oke, gue ikut duduk ya.
1: Siap kak.
0: Oke, gimana kabarnya sore hari ini para putra dan putri terbaik kita?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman?
2: Baik
0: ya, luar biasa. Tadi sudah memberikan penampilan terbaiknya sore hari ini ya. Dan juga luar biasa sekali ternyata ya, dengan penampilan kalian 12 penampilan sekaligus. Dan gue tahu gimana hektiknya di belakang tadi ya. Tapi gue pengen nanya dong, kira-kira nih dari kalian, sebenarnya apa yang paling jadi challenge utama di babak ini? Buat mungkin William dulu deh.
1: Jujur yang paling challenging banget sesuai lagu ya, lagu challenge. Karena jujur aku belum pernah dengar lagunya sama sekali.
0: Oh iya?
1: Karena minim literasi saya ini. Dan ternyata lagu challenge-nya udah lama dari awal Bintang Radio itu udah ada di web. Cuma saya baru buka pas tahu kalau menjadi terbaik satu Jakarta.
0: Okay.
1: Karena harus nyanyi lagu challenge di babak Korwil. Jadi kayak dengerin tuh, aduh buset nih lagu semuanya. Lagu lawas, upbeat, sedangkan kan saya mostly ballad kan.
0: Okay.
1: Jadi kayak yaudah deh, ini yang paling cocok deh, makanya tadi pilih lagu Ada Kamu.
0: Wih deh, dari Hari Mukti. Benar. Luar biasa. Kamu gimana dari penampilan itu, merasa ini lagu udah kita bisa

0: pressure gitu lah. Jadi kayak enggak ada grogi gitu. Kalau lagu sebelum-sebelumnya kan ballad, mm-hmm. jadi kayak harus bawa rasa sedih terus kayak getar gitu.
1: Oke, itu dari Willem. Nah, kalau dari Natanya, kalau menurut kamu apa yang jadi faktor paling challenging di tahap ini?
2: Iya, sebenarnya kurang lebih sama kayak William.
1: Oke.
2: Okay. Karena kebanyakan dari kemarin bawain lagunya ballad juga. Oh, terus challengingnya memang kebetulan dari semua lagu kayaknya mungkin yang menurut aku paling cocok yang tadi aku bawa.
1: Oke. Okay.
2: Yang lagunya Kak Yura, uh-huh. yang Takkan Apa, dan itu harus bawanya centil aku dan harus playful banget kan. Yeah, jadi itu kan lagunya lumayan rapet, mm-hmm. jadi harus pinter-pinter stage act-nya, terus pinter-pinter untuk apa curi-curi nafas lah istilah kayak gitu dan harus sesuai dengan apa liriknya gitu yeah. mungkin itu sih yang challenge-nya berat buat aku sama karena ya beberapa lagu juga yang kayak pop daerah sebenarnya tuh agak challenging-nya di lirik sih Kak.
1: Di lirik ya?
2: Iya karena memang itu yang paling krusial juga kan dia sebenarnya kayak lagu Butet gitu contohnya dia kan repetisi sebenarnya adanya yes. gitu-gitu aja tapi cuma liriknya berbeda-beda. Jadi itu yang bikin kadang pusing. Aduh, habis ini liriknya apa? Habis ini liriknya apa? Itu mungkin teman-teman juga gitu kan? Yeah, yang rasanya kayak aduh liriknya. Tadi aku di bawah panggung pun sampai gini. Sampai aku searching dulu Kak, apa ya tadi ya? Aku takut lupa kayak gitu. Takut apa ya liriknya ya gitu kan. Untungnya sih ingat ceritanya gitu.
1: Wah,
2: gitu
1: luar biasa, sih. Luar biasa. Karena memang lagu daerah kadang untuk orang yang bukan dari daerahnya kesulitan untuk melafalkan ya.
2: Betul.
1: Luar biasa. Nah, berikutnya untuk Naomi, kira-kira apa yang jadi paling titik paling challenging untuk Naomi?
3: Aku sama kayak Kanata yang sama Kak William. Okay. Karena aku pilih lagu Mengapa by Nicky Astria itu sangat challenging karena liriknya itu gak ada yang sama, beda-beda semua.
1: Oh.
3: Tiap bait itu beda-beda, jadi itu sangat challenging sih menurut aku.
1: Itu luar biasa tinggi sebetulnya ya.
3: Iya.
1: Wah, keren. Nah, untuk Jabal, buat kamu apa titik atau faktor yang paling challenging untuk seorang Jabal Harharap?
4: Oke, kurang lebih tadi udah dirangkum semua ya sama teman-teman.
1: Oke, coba cuman dirangkum mungkin, lagi coba di akhir.
4: Kita rangkum lagi ya.
3: Kesimpulannya.
4: Ya mungkin dari lagu challenge yang pertama udah pasti challenging sesuai dengan kategorinya lagu challenge. Terus juga selain dari lagunya mungkin di satu putaran kita harus nyanyi 3 lagu dan dengan kondisi di belakang yang chaos banget,
1: nah betul.
4: Itu menurut aku cukup challenging sih.
1: Jadi mungkin buat yang gak tahu ya, mereka harus bergantian wardrobe dengan sangat rapat durasinya. Dan mungkin tadi ketolong di lagu Butet karena durasinya lumayan panjang tuh ya.
4: Iya.
1: Nah, tapi boleh tahu dong, kalian kan masih muda-muda banget ya. Kalian tuh pertama kali memutuskan, gue suka nyanyi nih, itu tuh dari umur berapa sih? Mungkin dari Willem dulu coba.
0: Kalau aku dari kecil, dari umur 2 tahun.
1: 2 tahun?
0: Ya.
1: Nyanyi apa kamu 2 tahun?
0: Jadi aku ini setiap hari karaoke sama nenek aku.
1: Wah.
0: Nyanyinya lagu Mandarin.
1: Oh iya serius?
0: Iya.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi sering berjalannya waktu karena sering nyanyi. Jadi setiap kita pulang dari toko jam 4. Mandi sungai. Terus pulang mandi sungai pasti karaoke.
1: Pasti karaoke.
0: Sampai malam. Benar.
1: Jadi kamu udah mulai dengan usia yang sangat muda ya, 2 tahun ya?
0: Benar.
1: Masih kecil sekali sebenarnya.
0: Saya juga bingung sih, makanya katanya 2 tahun. Jadi gimana anak 2 tahun bisa nyanyi?
1: Iya, 2 tahun baru belajar ngomong gak sih?
0: Iya, makanya.
1: Tapi keren-keren, 2 tahun usia yang sangat muda atau awal banget untuk belajar nyanyi. Nah kalau Natanya, pertama kali nih.
2: Kalau aku pertama kali, jujur aku lupa umur berapa. Kayak mungkin 5 atau 4. Tapi aku juga kurang tahu. Pokoknya masih kecil terus waktu itu sebenarnya aku enggak tahu mulainya tuh gimana tapi cerita dari bundaku. Jadi waktu itu aku lumayan centil anaknya katanya pas masih kecil.
1: Naik gila bener naik gila tuh.
2: Naik gila.
1: Main-main gue. Main-main gue.
2: Nah, terus habis itu dibawalah katanya ke kantor bundaku. Disuruh nyanyi.
1: Oh,
2: gitu.
1: Dibawa ke kantor?
2: Iya, dibawa ke kantor kayak, udah nyanyi gitu. Kalau gak salah gitu ceritanya ya. Gitu ya.
1: Betul gak nih?
2: Betul gak
1: nih? Kita crossover nih. Kita cross check dulu. Bener ya?
2: Bener ya? Iya. Gitu.
1: Oke.
2: Kayak gitu terus habis itu pas dibawa, lagu pertama yang aku nyanyikan di publik adalah Lelaki Buaya Darat itu.
1: Waduh,
2: aku juga gak ngerti kenapa umur segitu tahu tuh lagu kan.
1: Wah. Ada yang masih tahu lagunya?
2: Iya.
1: Oke, itu 4.

0: Dan 5 tahun waktu itu ya?
1: Iya, 4 tahun pertama kali.
0: Terus gimana reaksi orang-orang kantor mama
1: ya?
0: Waktu itu?
1: Kalau aku kan gak tahu ya kak, lupa. Mungkin kepada kaget kali ketawa-ketawa ya, ketawa-ketawa. Terus ya udah mulai dari situ, ternyata ini anak bisa nyanyi gitu. Jadi mulai ikut-ikut ajang nyanyi gitu-gitu dari situ. Sebenarnya mainnya dari SMP sih.
0: SMP?
1: SMP yang benar-benar fokus untuk nyanyi gitu.
0: Widih, keren. Ya. Oke. Okay. Nah, terus kalau buat Naomi?
2: Kalau aku itu awalnya, gak tahu aku umur berapa ya. Aku suka nyanyi di rumah.
0: Oke.
2: Okay. Terus suatu saat, aku bilang ke mama, aku mau nyanyi di gereja.
0: Oh iya?
2: Nah, kali pertama aku nyanyi itu di gereja.
0: Di gereja, ya. Wow.
2: Nah, abis itu kayaknya mama ngeliat aku punya potensi nyanyi, jadi mama fokusin aku buat les.
0: Oh.
2: Kayaknya mulai fokus itu waktu kelas 3 SD deh.
0: Fokusnya 3 ya. SD, ya. Wow. Tapi sebelumnya berarti pertama-tamanya adalah dari ini ya, lagu-lagu rohani dulu berarti ya?
2: Iya, suka karaokean di rumah.
0: Oh, kayak sama nyanyi. Suka karaokean di rumah. Keren, keren, keren. Jadi akhirnya kamu mulai belajar lagi, iya. Nyanyi lagi. Oke, oke. Nah, buat Jabal.
3: Oke, kalau aku sebenarnya waktu kecil paling takut kalau disuruh nyanyi.
0: Oh iya? Yeah.
3: Jadi pernah disuruh mama nyanyi di atas panggung.
0: Oke.
3: Okay. Gitu aku lari ke belakang, nangis-nangis karena gak mau disuruh nyanyi. Karena okay. Aku tampil di atas panggung itu dulu suatu hal yang menakutkan.
0: Oke.
3: Okay. Tapi makin kesini, kelas 2 SD itu aku ingat aku dapat beasiswa les vokal dan mulai diperkenalkan lah dengan dunia nyanyi. Nice. Dan dari situ ke depannya mulai ikut ya... Mulai dari event-event kecil atau sampai lomba-lomba tuh aku ikutin dan akhirnya bisa jadi suka sama
0: dia. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk putra dan putri terbaik kita nih. Tapi BTW, ini kan kalian di challenge untuk membawakan lagu-lagu yang disediakan dan juga kalian pilih ya. Tapi kalau boleh tahu nih, sebenarnya genre kalian tuh apa sih? Lebih kemana? William mungkin?
4: Kalau aku mungkin lebih ke pop ya, pop ballad gitu.
0: Pop balad tadi kamu bilang ya?
4: Benar.
0: Oke, lebih ke pop. Tapi tadi kamu bawain lagu Ada Kamu yang which is aslinya the rock.
4: Yes.
0: Gimana?
4: Karena semua lagu challenge yang cowok, semuanya lebih parah dari
0: yang ada. Jadi kamu memutuskan untuk, oh yang ini aja lah gitu.
4: Bahkan yang lainnya tuh ada nge-rap. Buset kalau nge-rap kayaknya gak bisa deh.
0: Oke, itu baru challenge tuh.
4: Iya, itu beneran challenge tuh.
0: Oke, kalau Natanya sebenarnya genre kamu lebih kemana sih?
1: Sama, aku juga pop.
0: Pop juga ya?
1: Pop juga.
0: Oke, tapi kesulitan tadi dengan lagu yang kamu pilih?
1: Lumayan yang tadi, yang Yura. Karena
0: yang Yura ya?
1: Yang Takkan Apa itu agak-agak Broadway kan ya.
0: Wow.
1: Iya, jadi kayak aduh itu lumayan. Tapi cuma untungnya lumayan suits sama suara aku juga. Jadi bawainnya juga... ini sih seru gitu,
0: seru,
1: jadinya
0: ya?
1: Enjoy juga.
0: Waduh. Nah, kalau Naomi, kamu lebih ke mana genrenya nih?
2: Sama aku kayak Kamil, mama kan tanya pop juga.
0: Sama lagi ya kalian. Oke, lebih ke pop berarti ya Naomi ya?
2: Iya, Kak.
0: Oh, tapi kamu pernah coba explore genre lain mungkin di luar pop?
2: Pernah, aku sama bandku ngerok.
0: Widih. Wah, itu cocok tuh. Oke, tadi lagunya juga Nicky Astria tadi ya?
2: Iya.
0: Wah, keren, keren, keren. Kalau Jabal, kamu lebih kemana genre ya?
3: Sebenarnya kurang lebih sama pop juga. Cuman mungkin pembedanya aku agak menyerempet ke R&B dikit. Karena suka
0: R&B, gitu?
3: Lumayan suka R&B.
0: Serius?
3: Slow R&B.
0: Slow R&B. Oke. Okay. Nah, kalau misalkan tadi genre. Kalau sebenarnya kan pasti setiap penyanyi punya hal-hal yang pengen kamu capai ya nanti. Pokoknya semoga melalui Bintang Radio ini... karir kalian lebih nanjak terus, terus juga pengalaman nyanyi kalian juga bertambah. Dan juga ketemu banyak orang yang bisa menginspirasi kalian ya. Amin. Pokoknya kita kasih harapan yang terbaik. Dan juga boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk 4 putra dan putri terbaik kita. Oke. Nah, setelah ini kita akan membacakan untuk teman Pro 2 di Jakarta juga Banten. Kita akan membacakan dari hasil... vote dan juga hasil diskusi Dewan Juri sore hari ini. Oke, okay. Untuk para peserta boleh berdiri terlebih dahulu. Untuk para peserta? Oh, boleh untuk duduk terlebih dahulu? Sorry. Oke, okay, kita akan Oke, okay, kita akan nanti kita akan terlebih dahulu break dulu. Karena abis ini kita akan membacakan dari para dewan juri dan juga hasil vote ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Masih di Bintang Radio Indonesia 2026. Wuh! Kasih tepuk tangan dong. Luar biasa, luar biasa. Masih bersama 4 putra dan putri terbaik dari Jakarta dan juga Banten nih. Boleh kasih tepuk tangan dulu?
1: Tahu excited nih dia kayaknya.
0: Excited banget ya jadi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Tapi nih karena tadi kita udah ngelihat penampilan dari mereka berempat ya. Kayaknya kalau kita kasih pertanyaan yang berat-berat kayaknya kurang ini ya, kurang bikin relax ya.
2: Enggak apa-apa sih.
0: Ya, kan, jangan.
2: Bintang kita. Radio ada challenge talk show juga harus ada challenge-nya gitu loh.
0: Enggak, tapi gue pengen nanya nih. Jadi karena kalian punya karakteristik yang unik banget ya. Kalian tuh ini gak sih dari pengalaman kalian dan latar belakang kalian. Misalkan kalian disuruh, ini agak random sih sebenarnya. Kalau kalian disuruh jadi sosok superhero. Kalian bayangin di kepala kalian sosok superhero. Kalian pengen jadi siapa? Boleh dari Wilam dulu. Coba.
2: Superhero. Gak nonton superhero.
0: atau gini. Nonton atau atau kamu nonton apa? Toko Disney? Disney nonton? Nontonnya apa?
1: Katanya Barbie.
0: Barbie, ah. Mariposa.
2: Oh, mau jadi Mariposa punya sayap kan?
0: Ah, boleh. Nah. Ini kalau kalian adalah berarti kita ganti ya. Kalau kalian adalah tokoh masa kecil kalian.
1: Okay.
0: Kalian pengen jadi siapa? Wilam tadi pengen jadi Mariposa ya.
2: Ada filosofinya nih.
0: Ah, boleh. Boleh coba dikasih. Aduh, filosofi dari Mariposa.
2: Semua nih isi unek-unek dalam ketahuan dan pas kecil nonton Barbie.
0: Coba. Wilam, kenapa pengen jadi Mariposa?
2: Kan Mariposa bersayap.
0: Ye. Yeah.
2: Karena saya dari Pontianak,
0: huh?
2: Jadi biar nggak usah tinggal di sini, pulang pergi Pontianak.
0: Oh, pakai saya.
2: Iya.
0: Wah. Wow.
2: Bener. Jadi dari Pontianak langsung ke kampus, gitu dong.
0: Agak unik ya pilihannya tuh Mariposa. Oh, jadi Wilam kecil nonton Mariposa ya?
2: Enggak sih.
0: Oh, enggak.
2: Enggak nonton yang jelas.
0: Yang mermaid nonton enggak? Oke, kalau Natanya, kamu kalau di tokoh masa kecil kamu pengen jadi siapa?
1: Mungkin tadi yang balik ke superhero lagi kali.
0: Boleh. Ini ketuker ya jadinya.
1: Nonton.
0: Kamu malah nonton superhero ya?
2: Bahkan aku gak nonton Naruto.
0: Gak apa-apa, pilihan orang gak apa-apa. Kalau Natanya pengen jadi siapa?
1: Aku pengen punya...
0: Sabar. Ngakak banget.
1: Aku pengen banget jadi yang punya, ya, yang punya ini. Punya
0: siapa?
1: Kekuatan untuk bisa menghilang tiba-tiba.
0: Oh, siapa tuh? Susan Storm.
1: Invisible lah pokoknya.
2: Invisible Woman.
1: Invisible Guy.
0: Invisible Guy.
1: Kenapa gitu? Karena aku selalu ada di situasi dimana kadang aku suka gak bisa menahan pecicilannya aku.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terkadang mungkin saking pecicilannya, kayak mungkin orang juga capek lihat aku kadang. Jadi kadang langsung pengen ngilang. Aduh, cara ngilang dari sini gimana ya? Kayak gitu. Jadi kayak tiba-tiba pengen kayak hilang aja.
0: Pengen short escape langsung ya?
1: Short escape.
0: Wah,
1: gitu.
0: Gokil. Pengen jadi invisible woman berarti.
1: Iya, atau enggak mungkin karena invisible bisa nyelinap ke konser-konser tanpa bayar. Oh,
0: itu kriminal, Mbak. Mohon maaf, Mbak. Itu ya. Jatuhnya kriminal ya.
2: Kayak kemarin ya, konser apa yang di ini?
0: Apa? Pestapora?
1: Pestapora.
0: Bukan.
2: Pestapora. Ada The Weeknd ya?
0: Bukan The Weeknd. Terakhir The Weeknd.
2: The Weeknd tuh. Kan mahal tuh.
0: Kalau
2: bisa kita samping The Weeknd-nya ya?
1: Iya. Tiba-tiba kan aku giniin The Weeknd gitu.
0: Terlalu physical touch ya kayaknya ya.
1: Agak serem ya. Tapi pengennya gitu kan.
0: Okay. Kalau bisa. Nah, kalau Naomi dalam karakter masa kecil kamu pengen jadi siapa?
3: Jujur aku gak nonton superhero juga.
0: Okay, apapun. Barbie kayak, Wilam gak apa-apa nonton Barbie juga. Aku gak judging kok. Kamu pengen jadi siapa, Naomi?
3: Aku nonton waktu kecil tuh, huh? Dora.
0: Dora.
3: Sebenernya ini out banget sih.
0: Iya. Kamu pengen jadi siapa? Doranya?
3: Dora, karena Dora tuh berpetualang kemana-mana kan?
0: Oh bener.
3: Jadi aku pengen berpetualang kemana-mana juga.
0: Oh, kamu pengen bertualang ya?
3: Iya.
0: Sama boot berarti, sama boot.
3: Katakan peta.
0: Iya.
2: Aduh, kelepasan banget.
0: Oh berarti nonton Dora juga, Wilam ya?
2: Nonton.
0: Superhero gak nonton, Dora nonton. Oke. Selain berpetualang ada alasan lain, Naomi mungkin?
3: Enggak sih. Karena Dora tuh ya dia kemanapun dia pergi ya dia pergi.
0: Bener, ya. Bener. Kabur ya.
2: Tapi dia diintilin nama ini loh, Lucifer loh. Siapa sih itu?
0: Swiper, swiper. Swiper, swiper. Lucifer. Beda lagi, beda lagi. Lucifer tuh beda lagi. Beda aku lagi. Beda lagi. Agak ngeri ya.
3: Dora genre apa sih? Genre apa?
0: Ya salah Dora nih William ya. Oke, pengen berpetualang dan di apa tadi? Diintilin. Oh, berpetualang dengan bebas.
3: Iya.
0: Gitu. Oke, coba. Penasaran nih gue.
4: Nah, kebetulan aku superhero garis keras nih Marvel.
0: Oh, ah, ini. Tuh begitu. Dari. Nah kalau lo pengen jadi siapa coba?
4: Aku dari dulu suka banget sama Doctor Strange.
0: Doctor Strange.
4: Tapi notes-nya dengan Time Stone.
0: Oh dengan Time Stone ya? Yeah.
2: Aku mau ganti juga deh.
4: Ya boleh.
2: Aku mau Superman biar bisa jaring-jaring kemana-mana.
0: Tadi Anda Mariposa. Jangan ganti-ganti. Pakai sosok ganti Superman. Kalau Wonder Woman gak apa-apa mungkin. Gak jauh-jauh gitu kan dari Mariposa Wonder Woman. Tapi kenapa Jabal pengen jadi Doctor Strange?
4: Apa ya, sebenarnya alasannya receh sih.
0: Kenapa tuh?
4: Pertama aku suka dia tuh ada Cloak of Levitation.
0: Oh iya, iya benar.
4: Dia bisa terbang kemana-mana.
0: Mm-mm. Oh sama kayak William ya pengen terbang
4: pengen
0: juga.
4: Terbang, cuman bedanya yeah. Kalau William sayap aku juga.
0: Iya benar.
4: Beda, beda atribut doang.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang yeah. Satu Indonesia tahu aku kecil nonton Barbie.
0: Tontonannya beda. Tontonannya beda. Ada lagi mungkin Jabal alasannya kenapa pengen jadi Doctor Strange gitu.
4: Tadi dengan Time Stone.
0: Time Stone. Nah,
4: karena pengen kalau misalnya di belakang hari ada ngelakuin kesalahan pengen diulangin lagi gitu mungkin ya.
0: Oh.
4: Yang ngotak-ngatik waktu lah. Kayak.
0: Oh gitu. Menarik, apakah menarik. Kamu orang yang tipe gampang menyesal?
4: Kadang iya, kadang bodoh amat. Jadi kayak yaudah.
0: Oke. Nah itu tadi sebuah inian masa kecil ya, gambaran masa kecil. Tapi yeah. Kalau kalian disuruh pilih jadi role model kalian dalam bernyanyi, kalian pengen jadi siapa? Willem Mariposa lagi, awas nih.
2: Enggak dong.
0: Oh, enggak.
2: Ini satu doang apa boleh lebih dari satu?
0: Satu yang jadi role model kalian dalam bernyanyi dan kalian look up, kalau bisa gue pengen jadi orang ini nih gitu.
2: Oke. Mahal ini.
0: Oke, oke. Kenapa? Kita tanya dulu, sabar okay. Ya, kita tanya dulu.
2: Bukan karena kontennya viral ya
0: teman-teman. Iya, iya. Jadi, oke, sabar dulu, sabar dulu.
2: Oh, kan alasan pakai Mariposa mau pakai sayap kan?
0: Pengen pakai sayap.
2: Di konten TikTok juga ada sayap tuh terbang.
0: Oke,
2: okay. Makanya.
0: Okay.
2: Jadi mahal ini kenapa? Karena...
0: kenapa? Kenapa? Kalau boleh tahu, kenapa pengen jadi mahal ini?
2: Yang pertama, dia bisa ciptain lagu sendiri.
0: Oke.
2: Okay. Dia udah berkali-kali konser tunggal sampai luar negeri.
0: Oke. Okay.
2: Dia setiap hari festivalan.
0: Oke. Okay.
2: Dia biasa dia bisa buatin lagu buat orang.
0: Oke. Okay.
2: Dan dia juga bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat banyak orang seperti saya sendiri terinspirasi dengan dia.
0: Luar biasa, mahal ini raja. Boleh, boleh, boleh.
2: Kau mahal ini?
0: Itu jawaban aman barusan. Oke, okay, kita noted untuk Willem mahal ini ya. Nah, kalau Natanya, kau pengen jadi siapa penyanyi yang kamu look up banget?
3: Yang aku look up banget dari kecil, Ariana Grande.
0: Ariana Grande.
3: Tapi mungkin itu yang luar ya.
0: Okay.
3: Kalau yang di sini, lokal.
0: Yang Indo, yang Indo?
3: Indo, yang Indo. Dokter Tompi.
0: Dokter Tompi.
2: Yes. Karena apa?
3: Karena aku adalah seorang dokter.
0: Itu dia. Gila, gila, gila.
3: Iya,
0: gila.
3: Jadi pengen gila. Ngikutin karirnya lah. Kayak, oh ngeliat Dokter Tompi keren. Uh-huh. Bisa nolongin orang, jadi seorang dokter. Terus dia juga berkarya di musik ya.
0: Oh, wah itu keren banget, keren banget. Jadi musik sama dokternya berjalan beriringan ya.
3: Betul.
0: Widih. Tadi luar negeri siapa? Ariana Grande?
3: Ariana Grande.
0: Kenapa?
3: Kan emang ngefans banget sih.
0: Amah sama Ariana?
3: Iya, walaupun dulu pas sempat konser di sini. Mm-hmm. Ini mirip sama Ariana ya. Iya. Pas zaman kecil itu tahun 2014 kalau gak salah. Dia kan sempat ada konser ke Jakarta ya. Udah aku udah mohon-mohon. Please aku pengen nonton konser. Tapi kan umur aku masih berapa tuh ya.
0: Oh, yeah.
3: Belasan tahun
0: masih
3: ya.
0: Belasan
3: gak
0: ya.
3: Dibolehin kak. Jadi yeah. Udah aku ngurung di kamar. Terus habis-habis aku sambil lagu Ariana kayak.
0: Oh ngambek. Oke. Okay. Oh ini biar adil. Tadi Willem belum ditanya luar negerinya.
2: Ah, ya. Mungkin Brian McKnight ya.
0: Brian McKnight, wah legend sih. Legend.
2: Suaranya tuh kayak empuk banget, kayak bantal di rumah gitu.
0: Tapi ingat yang pertama mahal ini tadi biar gak lupa ya.
2: Yes, benar.
0: Mahal ini, the one and only.
2: Tapi aku jujur jarang dengar lagu luar sih.
0: Oke.
2: Okay. Mostly lagu Indo.
0: Udah pernah ketemu mahal ini sebelumnya?
2: Belum.
0: Nah, tolong bukan ya. Bintang radio namanya. Kalau gak bisa menghadirkan sebuah surprise ya. Nah, udah pernah ketemu mahal ini sebelumnya?
2: Belum.
0: Nah, ini. Nah, untuk Naomi, kamu pengen jadi, kalau kamu pengen jadi siapa?
3: Kalau aku pengen jadi Kak Ziva Magnolia.
0: Ziva Magnolia, untuk Indonya ya, Indonesianya. Iya, Indonya. Kamu look up banget ke Kak Ziva Magnolia?
3: Iya, aku suka sama Kak Ziva itu.
0: Oke.
3: Okay. Dia kalau nyanyi selalu stabil.
0: Wow.
3: Aku pernah nonton. Mm-hmm. Iya, dia stabil banget suaranya.
0: Oke.
3: Okay. Apalagi di Fernanda.
0: Di pitch-nya keren sih, keren. Kalau luar negeri ada?
3: Aku Celine Dion.
0: Celine Dion, keren. Legend juga.
3: Iya. Yeah.
0: Dan kemarin baru comeback ya.
3: Apalagi lagu I Love You.
0: Wow. Boleh gak sedikit lagu I Love You Celine Dion? Dikit aja ref-nya.

0: Deh, keren, tepuk tangan, tepuk tangan. Gila, gila. Nah, satu lagi buat Jabal, buat Jabal. Satu, Indo dan luar. Juga luar, satu.
1: Okay. Kalau luar, Will, kita sama Will, tim Rain McKnight.
2: Kali ini kita sama.
0: Sama. Ingat, lu Mariposa. Oke, satu sama.
1: Rain McKnight itu untuk yang luar, yang untuk Indonya aku suka Barcena.
0: Widih.
2: Sebenarnya kalau pilih dua aku juga mau sebut Barcelona loh.
1: Kan Barcelona kan.
0: Ikut-ikutan namanya. Tapi Jabal kenapa? Kenapa dua itu?
1: Brian McKnight karena lagu-lagunya sebenarnya kalau misalnya diresapin. Deep ya lagunya ya. Kayak suaranya tuh manis banget gitu. Manis tuh didengerin. Kalau misalnya Barcelona ini. Sebenarnya aku ngikutin dari dia dulu zaman di Nes Academy ya. Academy. Aku suka walaupun dia sekarang lebih banyak di songwriting dan vokal produser di belakang. Cuman secara vokal itu kualitas dan timbrenya tuh aku suka banget sih.
0: Wede. Makin seru ya obrolan kita di sore hari ini sama empat putra dan terbaik putri kita. Nah, abis ini kita bakal lanjut lagi ngobrol sama mereka berempat. Jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua. Masih di Bintang Radio Indonesia 2026.

0: kita curhat.
1: Oke.
0: Okay. Jadi setiap lagu itu pasti punya cerita kan. Yeah. Mau dia itu happy, dia senang. Mm-hmm. Nah, terus dari situ lagu-lagu itu pasti didengarkan oleh semua orang.
1: Yes.
0: Nah, otomatis itu menyenangkan hati orang kan, menghibur orang. Nah, jadi alasan suka musik karena mau ciptain lagu banyak-banyak biar lagu ini bisa menjadi berkat buat banyak orang.
1: Luar biasa. Itu adalah semangat kamu juga ya?
0: Yes.
1: Widih.
0: Karena bisa curhat juga kan. Jadi kalau putus cinta, tulis lagu.
1: Oh.
0: Jangan lupa apa? Jangan.
1: Boleh gak apa-apa?
0: Oh tuh, saya habis putus cinta tuh pas SMA. Tulis lagu langsung.
1: Apa judulnya?
0: Judulnya Bodohnya.
1: Aduh. Kenapa udah bisa bodohnya? Dengerin ya? Udah bisa dengerin ya?
0: Bisa, di bisa. Semua digital platform ada gitu ya.
1: Oke, oke. Kalau Natanya, kamu apa yang jadi inspirasi dan juga semangat kamu?
2: Sebenarnya lumayan mirip juga sama William. Jadi tepat untuk, sebenarnya kalau aku untuk refreshing ya, untuk sekarang ini. Kayak kan mungkin karena dengan adanya profesi kayak capek kan sebagai seorang dokter, tapi itu bisa dibuat fun gitu loh dengan bisa tampil di atas panggung gitu, bisa bernyanyi, mengekspresikan diri gitu dari lagu-lagu itu sih yang bikin jadi happy. Dan harapannya sebenarnya pengen bisa rilis lagu juga seperti William gitu ya. Pengen bisa berkarya juga di musik, bisa promoin lagu. Sebenarnya pengennya itu, tapi cuma kita ya step by step ya. Biasa kan ada proses. Nah, dari situ sih sebenarnya.
1: Luar biasa. Semoga juga nanti karir dokternya juga mengimbangi juga ya pastinya. Iya,
2: pokoknya intinya kayak dokter Tompi lah. Gak muluk-muluk, yang penting kayak dokter Tompi.
1: Gak muluk-muluk ya. Oke, kalau untuk Naomi, kira-kira apa yang jadi inspirasi dan juga semangat kamu untuk bermusik?
3: Inspirasi aku, yang menginspirasi aku tuh orang tua sih.
1: Oh, okay.
3: Karena orang tua tuh selalu di rumah nyanyi. Apalagi suara bapakku tuh, tinggi banget.
1: Oh iya?
3: Tinggi banget.
1: Wah, luar biasa.
3: Kayaknya sih aku turun nyanyi dari bapak ya.
1: Dari bapak ya?
3: Iya, itu salah satu yang menginspirasi aku sih. Ya benar kayak kata Kak Natanya sama Kak William bilang, lagu itu jadi buat tempat curhat.
1: Tempat curhat.
3: Buat sembari refreshing sih sama diri kita. Kalau aku lagi stres, kadang aku denger lagu sih.
1: Oh, jadi emang kecintaan kamu di dunia musik ya? Oke, oke. Kalau untuk Jabal, apa yang jadi inspirasi dan juga semangat kamu untuk bermusik?
4: Kalau menurut aku sih, musik itu jadi media. Dimana aku bisa ngerilis stres aku dan juga bisa apa ya, ngejaga kewarasan aku di tengah-tengah hari yang berat.
1: Wow.
4: Nah, jadi sama juga harapannya semoga masih semangat dalam bermusik, karena dari dulu aku juga punya mimpi bisa punya lagu dan juga dinikmati dengan orang banyak ya. Gak usah muluk-muluk lah, yang penting kayak Barsena Best Andi aja.
1: Nah, itu masuk lagi, keren. Nah, kalau selaku kalian adalah semua Gen Z. Betul, dan mungkin kalian pengen bilang gak sih ke teman Pro2 Jakarta dan juga Banten, khususnya mungkin yang Gen Z, kayak apa yang harus mereka lakukan untuk seenggaknya bisa membantu mereka meraih impiannya yang lagi mereka kejar sekarang. Kadang Gen Z kadang suka mood-moodan ya, suka gue gak mood lagi ngapa-ngapain gitu, gue mager aja. Kalau menurut kalian nih, kalian hari ini gak mager kan? Enggak dong. Nah, kalau menurut kalian apa yang pesan pengen kasih ke teman-teman Gen Z di Jakarta dan juga Banten yang lagi dengerin kita? Mungkin belum dulu.
0: Pesan buat teman-teman semuanya, aku juga masih belajar ya. Jadi jangan berhenti mencoba, jangan berani melangkah. Coba aja dulu. Kalau misalkan hari ini sial seperti lagu Barsena, besok kita coba lagi. Tuh.
1: Nah, itu. Gitu. Jadi kalau hari ini gak berhasil, coba lagi.
0: Coba lagi.
1: Gokil. Oke. Tuh, Mariposa.
0: Jangan ya.
1: Oke. Kalau Natanya?
2: Oke. Kalau pesan untuk teman-teman, ini juga sama. Aku juga masih harus belajar juga dengan semuanya ini. Pokoknya intinya semua orang itu punya peluang.
1: Oke.
2: Apapun itu, mau baik buruknya pasti itu akan terjadi. Mau worst atau mungkin best, itu pasti ada aja.
1: Oke.
2: Jadi apapun yang misalnya dihadapi di depan, rintangan itu pasti ada. Jadi jangan menyerah intinya. Mau apapun yang ada di depan kita, hadapin. Apapun itu pasti ada solusinya. Kalau misalnya satu pintu

0: tertutup pasti ada pintu lain yang terbuka.
1: Amin.
0: Jadi jangan cepat menyerah, terus berjuang, dan pasti one day, someday akan nyampe di titik dimana teman-teman itu bisa mencapai impian kalian.
1: Luar biasa, boleh kasih tepuk tangan dong. Ini quotesnya harus di clip ya, ini clipper-clipper harus di clip nih barusan quotesnya. Strip Natanya ya. Kalau buat Naomi nih, pesan untuk semua teman-teman yang lagi dengerin kita.
2: Kalau menurut aku ya, sama aku juga masih belajar. Buat teman-teman semua yang mau meraih cita-citanya, jalanin aja, cobain aja, let it flow, biarin itu ngalir. Kalau kita gak nyoba, kapan kita tahu? Jadi ya buat teman-teman semua ya, jalanin aja, kita coba sama-sama. Kalau kita gak coba, kita gagal, Tuhan pasti bakal ngasih jalan yang terbaik. Percobaan pertama gagal, kedua gagal, pasti ketiga kalinya Tuhan pasti akan bukakan jalan.
1: Amin. Jangan pernah berhenti mencoba ya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong buat Naomi. Quotesnya keren-keren banget nih. Nah, Jabal, buat teman-teman Pro 2 Jakarta Banten yang lagi dengerin kita.
3: Oke, kalau dari aku sebenarnya kalau dibilang Gen Z mut-mutan, aku juga mut-mutan. Jadi ini lebih ke nasihat untuk teman-teman Gen Z di luar sana dan nasihat untuk aku sendiri mungkin ya.
1: Oke.
3: Okay. Ya mungkin apa ya yang jadi masalah utama di kita tuh kebanyakan kita tuh gak mau mulai gitu Kak.
1: Iya. Yeah.
3: Buat mulai itu, buat mulai sesuatu tuh sangat-sangat susah. Jadi intinya gak usah terlalu overthinking ke belakangnya bakal resultnya itu bagus atau buruk segala macem. Intinya mulai dulu aja. Dan apa ya, jangan cepet puas sih sama achievement yang kita dapat karena itu tuh menghambat kita untuk terus berkembang ke depannya. Mungkin itu sih.
1: Okay. Be humble. Wis, be humble, keren. Tepuk tangan buat Jabal dong. Keren, keren, keren. Nah, berhubung abis ini kalian adalah para calon-calon yang akan dilihat oleh teman produser seluruh Indonesia mungkin. Mungkin abis ini kita bakal langsung untuk membacakan dari hasil rundingan Dewan Juri dan juga vote. Oke, untuk para putra dan putri terbaik boleh untuk berdiri terlebih dahulu. Oke, dan setelah ini kita akan memanggil ke depan untuk para Dewan Juri. Yang pertama ada Seno M. Harjo, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Berikutnya ada Tengku Syafiq yang juga mendampingi untuk naik ke atas panggung, dan juga Kak Syafa Abdillah untuk mendampingi terlebih dahulu. Oke, boleh di sini, boleh di sini. Oke. Nah, berhubung tadi kita sudah memberikan waktu untuk para dewan juri berunding, dan pastinya bukan sebuah perundingan yang mudah ya, kakak-kakak dewan juri. Pastinya ini adalah hasil yang cukup berat untuk dipertimbangkan. Dan juga pastinya ini juga merupakan hasil usaha mereka. Melihat juga perjalanan mereka sebelumnya di tingkat satker, mereka juga sudah berjuang dari awal, dari audisi, bahkan akhirnya kita bisa sampai ke grand final Korwil kali ini. Mungkin boleh minta pendapat terlebih dahulu nih untuk dewan juri, dari perwakilan dewan juri, kira-kira ini sebenarnya keputusan yang mudah atau sangat sulit? Mungkin boleh? Oh, Kak Syafiq boleh, silakan.
4: Ya, selamat sore semuanya. Kalau dilihat tadi secara penampilan pada bagus-bagus semua. Kita cukup puas dengan hasil dari Jakarta dan Banten. We do really appreciate apapun yang kalian sudah nyanyikan tadi di atas panggung. Dan itu mungkin memang sudah yang terbaik. Memilih terbaik dari yang terbaik yang akan kita lakukan. Tapi yang pasti pesan saya, semuanya tadi udah ngasih pesan bahwa yang paling benar adalah memang jangan cepat puas. Apapun itu jangan cepat puas, jangan merasa sudah, don't set the bar too high. Karena itu nanti yang akan menjatuhkan kalian sendiri. Apapun keputusannya, ini yang terbaik dan semoga good luck untuk karir kalian ke depan. Alright, terima kasih. Terima kasih.
5: Baik, dari Kak Syafiq saya ngelengkapin aja ya teman-teman, bahwasanya kemenangan hari ini itu baru langkah awal banget. karena nanti harus ke tingkat nasional, ya kan. Terus juga nanti jika mau berkarir di industri musik itu juga langkah baru, langkah awal banget gitu, ya. Jadi benar, jangan cepat puas karena perjalanan masih sangat-sangat panjang. Dari saya itu aja. Sambil.
6: Oke. Okay. Halo, selamat sore semuanya. Kurang lebih yang mau disampaikan semuanya udah disampaikan sama Mas Syafiq dan Mas Eno. Aku mau nambahin aja, siapapun, bukan siapapun, maksudnya untuk kompetisi pasti ada yang menang dan ada yang kalah, itu sudah pasti, itu udah kayak biasa banget gitu. Jadi siapapun yang menang hari ini, yang maju ke tingkat nasional, itu kalian masih harus berjuang. Yang kalah pun kalian juga masih harus berjuang untuk ikut yang berikutnya, apapun itu gitu. Jadi jangan menyerah dan terima kasih untuk udah ngelakuin apa yang terbaik hari ini.
1: Luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk 3 dewan juri kita. Luar biasa, luar biasa. Lagi-lagi ini pasti adalah keputusan yang sudah diambil dan juga diputuskan secara masak-masak. Dan ingat bahwa hari ini mereka sudah memberikan yang terbaik dan juga mereka sudah membawakan 12 penampilan yang luar biasa di hari ini. Dan semuanya hasil yang mereka dapat hari ini adalah hasil usaha dan juga support dari teman-teman Pro2 seluruh Jakarta dan juga Banten pastinya. Boleh kasih tepuk tangan untuk para finalis atau putra dan putri terbaik kita hari ini. Oke. Untuk pembacaan pemenang boleh dibacakan secara langsung oleh dewan juri kita. Silakan.
5: Baik, teman-teman, mohon ini ya, concern banget. Ini amplopnya masih segel, jadi kita buka ya, Syafiq. Ya, boleh.
7: Deg-degan enggak?
5: Deg-degan enggak? Will? Kak Jabal gimana? Deg-degan enggak? Oke, peserta yang lolos ke babak seleksi tingkat antar Korwil, kita barengan ya.
8: Yang putra dulu ya.
5: Juara terbaik putra adalah 1, 2, 3 William Wijaya, RRI. Jakarta.
1: Boleh maju ke depan, William.
5: Baik, berikutnya. Deg-degan gak nih, Kak? Oke. Peserta yang lolos ke babak seleksi tingkat antar Korwil, juara terbaik putri adalah Natanya Amanda Monica dari RRI Jakarta. Peluk, peluk. Ya. Baik, Kak. Udah dibacakan ya.
4: Ya, selamat juga buat Banten. Terima kasih.
1: Terima kasih untuk para dewan juri dan juga selamat kepada William dan juga Natanya untuk bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan teman-teman Pro2 untuk Jakarta dan juga Banten hari ini hasil sudah kita lihat bersama dan juga penampilan dari 4 putra dan putri terbaik kita sudah kita saksikan bersama juga pastinya. Dan kita doakan yang terbaik untuk kedua calon kita untuk tahap berikutnya dan pastinya kita akan dukung terus sampai dengan tahap nasional. Oke, kalau gitu doakan yang terbaik dan gue Elanda Krisandaru menemani kalian hampir beberapa jam terakhir ini. Abis ini bakal dilanjutkan sama penyiar Pro2 FM Jakarta dan juga Banten kesayangan kamu. So, Elanda Krisandaru cabut and juga para peserta dan juga dewan juri harus pamit terlebih dahulu. And sampai bertemu di Bintang Radio Indonesia 2027. Yeay. Bye-bye.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hey, selamat sore teman Pro 2. Desi sama Fajar ada di sore ceria sekarang.
0: Betul.
1: Kita mulainya agak-agak mundur 2 jam ya.
0: Betul, karena barusan kamu juga sudah mendengarkan final bintang radio Indonesia Korwil 13 ya, antara RRI Jakarta dan juga RRI Banten, teman Pro 2.
1: Yes, dan kita udah dapet pemenangnya untuk Korwil 13, dimenangkan oleh William dari RRI Jakarta dan Natanya dari RRI Jakarta juga.
0: Yes, jadi sepasang ini dari Jakarta, dua-duanya yang bakal berangkat ke Bintang Radio Indonesia tingkat nasional. Nggak berangkat sih sebenarnya ya, kan finalnya di sini kan.
1: Tapi gue nggak tahu nih seleksinya gimana, yang dari masing-masing juara Korwil, apakah semuanya ke nasional atau tetap ada penjurian lain lagi dulu.
0: Betul.
1: Sebelum akhirnya nanti maju ke nasional.
0: Ditunggu aja. Tapi yang pasti yang untuk perwakilan Korwil 13 ya, ada William Wijaya dan juga Natanya Amanda, teman-teman dua.
1: Betul.
0: Tadi kita nonton juga langsung, emang suaranya bagus-bagus semua ya. Empat-empatnya tuh emang keren gitu.
1: Iya, harusnya 5 tahu tadinya.
0: Siapa Elan?
1: Gue.
0: Enggak.
1: Cuman gue ini karena gue terlalu ngerasa apa ya, kayak udahlah, udah bukan waktunya gue berkompetisi. Gue mundur akhirnya ke bangku penonton aja.
0: Iya,
1: gitu.
0: Tadi gue mau ke bangku juri, bangkunya cuma 3. Gue pengen satu gitu di sebelahnya gitu kan.
1: Aduh. Padahal ada loh, tadi lu bisa pakai kursi ini, kursi bakso bisa. Tambah satu di belakang ini, Tengku Safik.
0: Gak bisa, gue harus ada mejanya. Kalau cuma bangku doang gue gak bisa. Ya kan makan bakso harus pakai meja.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta, jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Meiska dengan keras kepala teman Pro 2.
1: Batu. Bahasa gampangnya itu. Ah, pala batu lu gitu.
0: Aduh. Tapi kita mau ngucapin terima kasih buat para pekerja yang kemarin udah kerja keras ya. Ada di event The Weeknd sama Pesapora.
1: Iya.
0: Itu tuh biasanya kalau konser gitu suka ada volunteer tuh.
1: Iya,
0: yang sebenarnya enggak dibayar mereka.
1: Oh.
0: Ada yang enggak dibayar, ada yang memang value-nya apa sih?
1: Fee-nya
0: ya lu nonton konser gratis gitu.
1: Tapi kan kalau lu jadi volunteer agak susah ya buat sambil nonton ya, karena kerja kan.
0: Betul, kecuali lu volunteernya fotografer gitu ya. Enak tuh sambil foto-fotoin.
1: Kemarin tuh gue sempat lihat kalau enggak salah di Instagram deh. Jadi point of view orang yang ada di FOH pas konsernya The Weeknd. Nah itu kan karena dia harus ngatur si lighting dan segala macemnya yang sangat megah itu kan itu benar-benar si lasernya segala macem nih, lightingnya apalah, asap-asapnya apa gitu,
0: itu
1: apinya
0: ada
1: segala macem
0: itu. Ih, nggak bisa, nggak boleh meleset itu.
1: Tapi itu keren banget sih, maksudnya gue gue yang ngelihat dari video aja ya, maksudnya dari sosmed aja tuh gue ngelihat itu keren banget gimana kalau gue ada di situ langsung.
0: Idi.
1: Untungnya gue nggak, maksudnya gue nggak terlalu tahu banget lagunya The Weeknd ya, jadi gue nggak terlalu kayak ya udah deh gitu. Gue nggak nyesel-nyesel amat nggak nonton.
0: Iya. Kenapa gue bilang tadi terima kasih sama yang kerja kemarin di The Weeknd sama Pesapora? Karena ternyata dua event tersebut akhirnya mendongkrak ekonomi Jakarta hampir 250 miliar rupiah.
1: Wow.
0: Gila. Itu dampak ekonomi dari dua acara itu, teman Pro 2.
1: Ya, lo bayangin aja, pasti hotel-hotel di sekitaran
0: ya,
1: JIS
0: naik.
1: Penuh.
0: Betul.
1: Ya kan? Gak cuman orang-orang dari Jabodetabek, tapi dari luar Jakarta dan dari luar Indonesia bahkan.
0: Banyak
1: yang nonton konsernya.
0: Betul.
1: Terus, apalagi ya, di Paspor juga kan banyak tenan-tenan, banyak booth.
0: Betul.
1: Mereka jual makanan juga, UMKM. Jadi lumayan muter lah duitnya. Sama satu lagi, jangan dilupain juga. Ojek online kan pada tembak tuh tarifnya.
0: Iya lagi. Ya karena orang juga
1: cepet,
0: ada yang
1: 200.
0: Pertama mungkin susah sinyal.
1: Iya.
0: Banyak yang pengen cepet. Jadi kayak ya udahlah gitu ya, mungkin rezeki si ojolnya juga kan.
1: Iya.
0: Kapan lagi kan. Tapi emang kalau kata Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono juga bilang kalau kehadiran musisi internasional juga ini emang bisa menunjukkan bahwa Jakarta tuh semakin dipercaya gitu sama musisi luar. Kalau manggung di Indonesia tuh udah gak mikir lagi gitu. Iya. Dulu kan kayak masih ada Indonesia pasti di skip gitu kan. Paling ke Singapura atau Malaysia, Thailand gitu kan.
1: Tapi kerennya adalah gue ngelihat dari penonton-penonton konser The Weeknd, mereka se-effort itu dan se-antusias itu ya. Maksudnya
0: betul.
1: Mudah-mudahan sih ini bisa jadi apa namanya, jadi penanda bahwa The Weeknd konsernya di Jakarta sukses loh. Jadi buat musisi-musisi lain, khususnya musisi luar juga.
0: Apalagi
1: ya,
0: yang seratannya tuh di atas The Weeknd lagi kan. Jadi gak usah mikir lagi tuh kalau mau konser
1: di Indonesia, khususnya di Jakarta. Itu udah gak usah ragu-ragu lagi. Lihat aja penonton kita tuh. Wih.
0: Niat-niat venue-nya juga sekarang udah oke. Gitu.
1: Iya benar ya. Jadi ya tunggu aja konser-konser berikutnya. Mudah-mudahan bisa lebih dari 250 miliar.
0: Mudah-mudahan juga mungkin The Weeknd bisa collab sama Syahrini kan.
1: Aduh.
0: Kemarin tuh kan di dua venue yang berbeda tapi rame juga kan. Yang satu Syahrini, yang satu The Weeknd gitu.
1: Syahrini sama King Nasar dulu sih.
0: Oh iya, itu harus sih.
1: Itu the best sih.
0: Iya.
1: Atau nanti King Nasar kan mau konser juga nih. Yeah. Kalau enggak salah November atau Desember gitu, gue lupa. Siapa tahu bintang tamunya Syahrini.
0: Betul,
1: ya
0: betul
1: kan? Keren loh itu.
0: Kemarin kan gue juga ngeliat ya, setelah Pesapora itu bakal ada Synchronize di Oktober. Iya, itu kalau enggak salah ada Ayu Ting Ting deh. Ini kan dua agenda yang juga lokal banget kan, Pesapora sama Synchronize gitu.
1: Iya, siap-siap aja ya. Masalahnya nih konser-konser banyak banget, duit kita gak bisa dikondisikan nih. Aduh.
0: Kalau Ayu Ting Ting di Synchronize nanti ada Ayah Ojak gak ya?
1: Ayah Ojak mungkin ada.
0: Ada.
1: Ya jadi supporter kan.
0: Iya,
1: kalau duet sih kayaknya enggak
0: ya,
1: sih.
0: Ya emang Ayu Ting Ting kalau kerja kan bawa keluarga.

맞은 별 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria bareng Fajar sama Desi sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, gimana hari ini? Hari apa sih sekarang? Selasa ya?
0: Selasa.
1: Hari Selasa, pengennya cepet-cepet weekend aja gue.
0: Emang kenapa sih?
1: Gak apa-apa.
0: Gue pengen cepet-cepet Rabu.
1: Gue pengen cepet-cepet Kamis.
0: Rabu Kamis ya?
1: Iya.
0: Karena gajiannya
1: gajian.
0: Kamis.
1: Aduh. Padahal sebenarnya bulan apa sih sekarang, September ya? September ini cuma 30 loh, tapi kok berasa lama ya? Mau tanggal tanggalan kalender sampai 30 atau 31 tetap aja berasa lama kalau udah tanggal tua ya.
0: Iya. Tapi kalau yang satu ini berasa jijik banget kayaknya tadi ya.
1: Apa tuh?
0: Gerbong wanita.
1: Oh, di KRL.
0: Di KRL tujuan Bogor menadak heboh gara-gara ada kecoa terbang.
1: Aduh.
0: Sumpah, apalagi tuh gerbong cewek semua kan, lu bayangin itu ya.
1: Iya.
0: Histerisnya kayak gimana?
1: Sebenarnya kalau gue pribadi, kalau tuh kecoa di bawah, gue enggak masalah.
0: Ini terbang.
1: Gue sama sekali bukan takut ya. Mungkin enggak terlalu jijik-jijik amat gitu ya kalau kecoanya tuh di bawah gitu. Karena kayak ya udahlah, ditendang juga aman gitu kan. Tapi di kecoanya terbang, cuy. Agak ngeri juga ya, apalagi buat yang pakai jilbab gitu kan, tiba-tiba masuk ke dalam jilbab kan PR.
0: Soalnya si kecoa ini banyak hatersnya. Maksudnya banyak orang yang geli banget.
1: Geli.
0: Cuma ngeliat doang aja itu enggak bisa. Kayak teman kita tuh Verly, penyiar Pro 1 wah itu kacau.
1: Oh, dia takut kecoa.
0: Bisa ngibrit dia.
1: Oh.
0: Kalau ada gitu. Kalau gue masih berani. Ngeliat tuh masih berani.
1: Sama.
0: Atau ngusir-ngusir tuh gue masih berani gitu kan. Atau biasanya pakai apa sih, kertas atau tisu dipegang terus dibuang segala macam tuh masih berani. Nah, emang banyak banget orang-orang yang jijik banget tuh sama si binatang
1: kecoa,
0: itu.
1: Iya,
0: sampai benar-benar fobia, merinding, kabur. Di sini siapa waktu itu ya? Kayaknya Rizky juga deh.
1: Rizky mau apa juga ini, kabur dia. Tapi kalau kecoa tuh menurut gue ya mungkin karena image-nya dia hewan yang kotor ya, karena dia seringnya kan ada di sampah ya kan, di lobang-lobang gitu. Jadi kayak agak geli gitu. Sama kayak cicak, banyak juga kan yang enggak terlalu suka cicak kan?
0: Iya, gue sebel banget sama cicak.
1: Iya, makanya kayak gue paling sebel cicak kalau ada di kamar mandi tuh, kayak gue mau naro anduk.
0: Minggir dong.
1: Takut banget lo ada di situ ngapain gitu kan?
0: Iya.
1: Terus kayak dulu suka dikasih tahu enggak apa-apa ada cicak, dia nangkepin nyamuk tahu, makanin nyamuk.
0: Enggak
1: sama aja.
0: Aja.
1: Masih ada nyamuknya.
0: Tetep aja.
1: Bahkan sekarang ya, kalau di rumah gue ada kucing-kucing kampung, ya kan, kayak kucing-kucing lokal gitu yang nggak ada yang punya.
0: Yeah.
1: Tuh kalau dulu kan kayak udah biarin, nanti dia nangkepin tikus, jadi tikus nggak masuk ke rumah katanya gitu. Sekarang kucingnya pada takut tikus, bingung gue. Galakan tikus-tikusnya malah gede-gede nih. Heran gue juga.
0: Karena
1: pada kebalik ya.
0: Oh, sama ini sekarang tuh kemarin gue ngobrol sama siapa ya. Pokoknya kalau ada di lingkungan rumah lo ada biawak tuh biarin aja.
1: Oh katanya. Iya, itu kita ngomong sama yang komunitas reptil waktu itu.
0: Iya benar,
1: iya,
0: karena
1: dan,
0: dia makanin tikus.
1: Iya, dan hansip rumah gue juga, hansip komplek gue ngomong gitu. Waktu itu ada
0: biarin,
1: biawak gede banget.
0: Jangan ditangkep.
1: Katanya gitu, jangan ditangkep, biarin gitu.
0: Karena si biawak itu emang biasanya kabur ngeliat orang.
1: Iya.
0: Jadi dia di apa sih namanya?
1: Diselokan,
0: di got-got gitu.
1: Benar. Di depan rumah gue juga ada waktu itu sampai masuk ke teras tetangga gue kan. Cuman kata hansip udah enggak usah dibuang. Maksudnya udah biarin aja di situ.
0: Karena biar ngurangin si tikus-tikus.
1: Iya, cuman gitu. Karena bentukannya mirip Godzilla ya, mirip apa sih, komodo.
0: Itu pernah masuk rumah gue jujur.
1: Iya,
0: mirip. Kecil tapi waktu itu.
1: Oh, kalau di rumah gue gede.
0: Karena kecil menurut gue jadi ngeselin, susah ngeluarinnya, nangkapnya.
1: Gede lebih serem tau Jar.
0: Tapi kan kalau gede
1: kayak
0: kan
1: komodo,
0: tinggal
1: sumpah. Kayak komodo, kayak Godzilla bener. Kita bilangnya tuh sama orang-orang komplek kayak ih Godzilla gitu. Jadi agak-agak menakutkan. Tapi ya maksudnya itu kan apa sih dulu zamannya kita kecil belajar IPA, rantai makanan.
0: Rantai makanan.
1: Jadi biarin aja dia makan-makanin tikus tuh di situ gitu. Padahal nilai IPA gue jelek loh.
0: Aduh. Tapi ini maksudnya karena viral ya, dari pihak KAI-nya ini sampai ngasih statement.
1: Apa tuh?
0: Ngasih tahu kalau bahwa emang membenarkan bahwa ada kecoa itu. Cuma kan hal-hal kayak gini kan nggak bisa di apa ya, nggak bisa dipantau terus ya, namanya binatang kan dia mencok di mana-mana kan, atau mungkin ada orang yang kebawa kan, segala macam gitu.
1: Ya untungnya kalau yang kita lihat dari video, walaupun itu lumayan agak penuh, tapi masih ada space buat gerak ya. Lu bayangin kalau pas lagi dempet-dempetan gitu, aduh susah banget tuh pasti.
0: Soalnya kalau dilihat dari kebersihannya, transportasi umum sekarang tuh bersih-bersih.
1: Iya.
0: Transjakarta, komuter, udah nyaman. Jadi
1: gua
0: kayak ya kayak jarang banget gue ngeliat ada kecoa.
1: Beberapa gitu. Kali naik KRL ke Bogor, sebelum nyampe stasiun Bogor tuh si petugasnya udah
0: langsung ngepel kan?
1: Iya,
0: itu pokoknya kalau udah sampai stasiun ujung,
1: mau ujung pasti dia
0: pasti
1: ngepel.
0: Udah ngepel.
1: Bayangin ngepel berapa gerbong tuh kan? Iya kan? Udah gitu nanti pas udah sampai stasiun tujuan kan pel-pelannya ini keinjek-injek kita lagi gitu. Yeah. Tuh kalau di rumah udah gomelin tuh gue lagi ngepel, lu injek lagi.

0: 107.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes.
0: Yes, kenapa?
1: Nah, ini kan lagunya long drive kan?
0: Iya.
1: Iya, kan buat yang lagi di jalan tuh kayak pas banget gitu loh, yang lagi bawa kendaraan.

0: pribadi ya.
1: Iya, atau mungkin yang kerja di Jakarta, rumahnya di Sukabumi kan ya.
0: Gue tuh bingung banget deh, kenapa disebutnya kendaraan pribadi? Padahal kan belum tentu itu punya dia. Bisa aja punya bapaknya, punya saudaranya, bisa aja rental.
1: Ya tetap pribadi dong. Pribadi bapaknya bisa.
0: Ya kalau punya bapaknya iya, kalau dia rental?
1: Iya.
0: Maksudnya nyewa gitu, ya, nyewa mobil.
1: Rental berarti.
0: Ya harusnya berarti enggak boleh bilang kendaraan pribadi dong.
1: Oh, berarti kita semuanya ya, buat yang lagi membawa kendaraan pribadi dan juga rental. Ribet banget.
0: Iya lagi.
1: Repot, aduh.
0: Soalnya kan dibilangnya kalau nggak kendaraan pribadi, kendaraan umum gitu kan.
1: Iya.
0: Berarti kalau rental tuh kendaraan umum kan?
1: Iya. Iya benar. Kan punya siapa aja kan, misalnya iya, siapa bener. Aja boleh nyewa.
0: Boleh nyewa.
1: Aduh.
0: Iya. Lepas kunci apa enggak?
1: Aduh,
0: ya udah, bentar lagi maghrib.
1: Hari
0: ya
1: ini kan? Maghribnya jam 17 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat.
0: Nanti habis maghrib kita balik lagi untuk update informasi lalu lintas tentunya dari NTMC Polri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: Eh bro, lu sadar gak sih? Lu tuh banyak banget pakai tisu tiap hari.
1: Emangnya kenapa?
0: Gini bro, tisu itu kan asalnya dari pohon ya. Makin sering lu pakai, makin banyak pohon yang ditebang. Coba deh lu bayangin, jutaan orang tiap hari pakai tisu, hutan kita bisa cepat habis.
1: Waduh, baru nyadar gua. Terus gua mesti gimana dong?
0: Nih ya, kalau menurut gua, mulai sekarang lu pakai tisu seperlunya aja. Atau mulai bawa sapu tangan kain.
1: Oke deh, gue coba mulai dari sekarang. Ternyata urusan tisu penting juga ya buat hutan.
0: Nah itu dia. Ingat ya, setiap lembar tisu ada cerita pohon di baliknya.
2: Gunakan tisu dengan bijak dan jaga hutan kita.

什么缘故

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: Balik lagi di Sore Ceria, masih bareng sama Fajar sama Desi sampai jam 7 malam nanti.
1: Hari ini waktu berlalu begitu cepat ya.
0: Ya karena lagi baru siarannya jam 3 tadi kita.
1: Jam 5. Tapi kan tadi kita jam 3 juga ini ke Bintang Radio, ke bawah, ke auditorium. Kita datang udah dari siang sebenarnya.
0: Yes, betul sekali.
1: Cuman karena tadi ada Bintang Radio, jadi kita siarannya mundur.
0: Betul sekali. Sekali lagi selamat ya buat para pemenang ya. Ada dari Jakarta dua-duanya yang akan maju ke nasional, teman Pro 2.
1: Iya. Seleksi keren. Tahap nasional dulu berarti ya kayaknya ya.
0: Nggak tahu juga.
1: Nah itu gue mesti harus nanya ke.
0: Kayaknya enggak panitia. Deh langsung nasional tadi.
1: Enggak, soalnya kalau nasional Korwil aja ada berapa? 14. Kalau 14 masing-masing 2 banyak banget dong, 30-an.
0: Iya, nanti di out ini apa namanya, penyisihan-penyisihan lagi.
1: Nah
0: kayaknya.
1: Iya, maksud gue kalau nggak salah tuh Rizky pernah ngomong, jadi nggak semuanya perwakilan Korwil tuh datang dulu gitu.
0: Oh,
1: kayaknya.
0: Gitu. Ya nanti kita tahu, kita tanya update-nya kayak gimana, teman berdua ya.
1: Atau kita tanya sama NTMC Polri, ngerti enggak ya?
0: Ya.
2: Permisi, Kakak. Saatnya info traffic ya.
1: Kita dengerin dulu informasi lalu lintas bersama dengan Brigadir Dela Osvi dari NTMC Polri. Silakan.
3: Baik, terima kasih Fajar dan Desi. Selamat sore teman Pro 2, dengan saya Brigadir Dela mengupdate pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik DKI Jakarta. Yang pertama kita mulai di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari Gatot Subroto menuju Senayan atau Slipi terpantau ramai dan cenderung tersendat. Antrian kendaraan di arteri maupun di tol dalam kota juga terjadi di beberapa arah, namun selepasnya kembali mengalir lancar. Hal serupa juga terjadi dari arah Semanggi menuju Kuningan atau Cawang maupun dari arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara untuk berhati-hati dan bersabar saat menunggu antrian kendaraan Anda. Kemudian kita bergeser ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus kendaraan di flyover Tendean menuju Pancoran terpantau padat. Begitu juga dari arah arteri Pancoran menuju Kuningan terpantau kendaraan mengalami perlambatan percepatan yang cukup panjang. Namun untuk dari arah sebaliknya, dari arah Pancoran menuju Kuningan di tol dalam kota terpantau ramai lancar. Kami himbau untuk berhati-hati dan tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan diperuntukkan untuk kendaraan darurat. Demikian laporan langsung dari saya Brigadir Dela, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama dan salam presisi. Terima kasih.
0: Terima kasih Brigadir Dela Asri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet. Sabar ya. Masih

0: Asli ya? Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang bener sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang gak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang gak sadar deh ya.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ketawanya gitu. Jenny.
1: Jenny. Eh, kemarin kan gue sempat bacain info Pro 2 tentang Lisa yang menang
0: Sawadika,
1: award kan.
0: Iya, di VMA.
1: Tapi yang menang award bukan lagu Sawadika.
0: Iya,
1: yang collab sama siapa itulah pokoknya. Tau. Terus gue baru tahu, ternyata gue enggak tahu ya ini di artikel yang gue baca ya guys, correct me if I'm wrong, tapi gue baca adalah di situ panggilan fansnya Lisa adalah Lilis.
0: Iya, emang.
1: Gue baru tahu jujur. Iya.
0: Itu yang ceweknya Lilis, yang cowoknya Carlina.
1: Lilis Carlina. Manis manja dong. Lilis Carlina. Apakah kalau Jenny panggilan fansnya Jejen?
0: Jejen bisa atau Nini bisa. Terserah deh, serah mereka.
1: Kalau Jisoo soso dong, nggak enak.
0: Bisa.
1: Itu baby soso.
0: Anaknya ya, rame. Al itu mah.
1: Iya. Aduh, ada aja. Tapi sumpah itu Lilis ear catching banget menurut gue.
0: Iya, kayak... apalagi untuk Indonesia sebenarnya
1: iya,
0: kena Sunda banget ya.
1: Banget kan, Lilis gitu.
0: Aduh.
1: Tapi seru ya, maksudnya gue nggak tahu apa karena Lisa juga lagunya si Sawadika itu lagi naik.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya lumayan dia lagi kemana-mana. Tapi kemarin di VMA itu ya,
0: iya,
1: yang kemarin pakai baju merah VMA. Betul. Ya itu keren sih.
0: Iya, dia bawain untuk pertama kalinya Sawadika
1: si Sawadika itu. Tapi
0: bawa
1: bajanya ya.
0: Bajai tuk-tuk. Iya, di situ keren sih.
1: Celana Lisa pendek banget ya.
0: Tapi kan ngalirnya panjang. Mudah-mudahan.
1: Kan kalau pakai celana pendek-pendek banget loh.
0: Aduh, gak masuk angin tuh.
1: Iya. Udah gitu kalau pakai baju kan kadang-kadang crop ya. Wow, perutnya rata banget ya. Lu makan gak sih? Personil Blackpink ini makan gak
0: makan,
1: sih?
0: Makan
1: apa? Kok bisa perutnya rata gitu?
0: Makan
1: kan gue juga pengen perutnya rata begitu. Ini gue baru makan nasi sesendok kayak udah jadi
0: langsung
1: lemak.
0: Gemuk.
1: Iya.
0: Makan itu dia, makanan Thailand. Apa sih? Songtam.
1: Mango sticky rice.
0: Mango sticky rice. Minumnya dum-dum.
1: Taiti. Dum-dum merek dong ah. Yaudah, kita udah, pamit. Besok ketemu sama gue aja di sore ceria ya.
0: Iya, betul sekali. Selain ini kan ada Edit yang nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam.
1: Bye-bye.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Madonna menjadi salah satu nama yang paling mencuri perhatian di MTV Video Music Awards 2026 setelah membawa pulang total 7 piala, termasuk 3 penghargaan yang diumumkan di atas panggung, yakni Artist of the Year, Best Dance untuk film pendek Confession 2, serta Best Collaboration berkat Bring Your Love bersama Sabrina Carpenter. Sementara itu, Taylor Swift juga mencatatkan sejumlah pencapaian penting dalam gelaran tahun ini. Setelah menerima penghargaan perdana Artist Director Honor, ia kembali ke panggung untuk menerima piala terakhir malam itu, Video of the Year, untuk The Fate of Ophelia, dan juga memenangkan Best Director untuk Uplight.
1: Info Pro 2.
0: Dua konser besar yang digelar minggu kemarin membawa dampak besar yang sangat luar biasa nih teman Pro 2. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa konser Pesta Pora dan juga The Weeknd di Jakarta kemarin telah menciptakan dampak ekonomi sebesar hampir 13,8 juta dolar atau sekitar 250 miliar rupiah. Pramono mengatakan perkembangan ini mencerminkan pengakuan Jakarta yang semakin besar sebagai kota global.
1: Info Pro 2.
0: Longshot akan menggelar tour solo perdana mereka pada tahun depan teman Pro 2. Pengumuman ini langsung mengejutkan penggemar dan menuai antusiasme tinggi fans usai kabar ini disampaikan langsung oleh Jay Park saat menggelar tour konsernya yang berjudul Serenades and Body Rolls Tour di New York.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini, di hari Selasa ini 29 September 2026 bakal ditemani sama Edi Tama ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman pro 2. Dan di malam hari ini, ada seorang wanita cantik yang akan gue ajak ngobrol. Kita bakal ngobrol bareng teman pro 2 karena dia baru aja menjadi runner-up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Dermam Pro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fidra teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fidra teman Pro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari tempat ternyaman kamu, karena 1 jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fidra di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra.
2: Halo.
1: Hai, apa kabar?
2: Baik.
1: Wow, gue suka vibes lo.
2: Kenapa tuh?
1: Enggak tahu kenapa, kayak positif aja.
2: Makasih loh.
1: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
2: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
1: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
2: Ya mungkin lebih ke extrovert kali
1: okay,
2: ya.
1: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
2: Iya. Yeah,
1: gitu kan. Lebih aktif mungkin ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
2: Yes.
1: Runner up dari The Icon.
2: Iya. Yeah,
1: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
2: Yes.
1: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
2: Yeah.
1: Agak menyesal nggak sebenarnya?
2: enggak dong.
1: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
2: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
1: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
2: Kayak dikit
1: gitu
2: lagi
1: kan.
2: Nih.
1: Bener. Tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
2: Iya, pastinya happy banget ya. Karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
1: Bener.
2: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
1: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
2: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak enggak aku sangka.
1: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya sebelumnya.
2: Benar.
1: Tapi setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
2: Ya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita
1: ya,
2: gitu. Akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
1: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah.
2: Yes.
1: Bener-bener. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejajarnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
2: Sempet ngedrop sih pasti iya ya. Karena siapa yang gak kaget gitu kan, kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
1: Bener, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
2: Iya.
1: Maksudnya kita gak bisa memuaskan hati semua orang. Gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
2: Bener,
1: gitu
2: iya.
1: Kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
2: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
1: Oke.
2: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi itu waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
1: Oh serius, dari dulu udah nulis lagu?
2: Cuman cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
1: Tapi lu posting ke sosmed?
2: Iya aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Sekarang kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
1: Bener-bener, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
2: Karena kayak aku merasa dari music ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak apa ya, menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan music. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget. Dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
1: Itu dia.
2: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
1: Oh, berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
2: Ingat. 100.000 pernah.
1: Oh iya. Yes. Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
2: Itu waktu aku SMP. Kelas 7.
1: Itu acara pensi kah atau
2: aku lupa itu acara apa. Pokoknya itu lagi ada acara, aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
1: Oh wow,
2: tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan. Bener. Jadi kayak ya udah, that was okay.
1: Okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi itu seneng banget rasanya.
2: Kayak ya udah
1: kan?
2: Udah happy gitu kan. Iya, karena hobi juga.
1: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
2: Iya.
1: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
2: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelum-sebelumnya kan belum dapat nih rezekinya. Yes. Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video aku di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Yaudah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
1: Wow, yeah. Dari top 24 sampai ke top grand final, top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti perjalanannya, lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya. Single yang berjudul adalah Kronologi. Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
2: Iya.
1: Bisa dibilang lah ya, single dirilis perdana. Ya.
2: Iya.
1: Ya secara resmi dirilis nih.
2: Iya.
1: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah di-upload kan.
1: Iya.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih. Yes. Ya. Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag.
0: Oh,
1: sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tuh, tapi dia kayak bertanya-tanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya, dengan mungkin sama orang baru. Ternyata
1: bener.
0: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow. Oke. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue gak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya. Udah tahu lah ya, setidaknya lah ya.
1: Iya. Ya.
0: Begitulah ya. Benar. Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan. Gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar gitu kan kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona. Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya?
0: Oh,
1: gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya ya. Gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: kebingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Kata gue sih lebih ke kasihan cowoknya
1: ya.
0: Iya
1: kan, kayak aduh.
0: Karena cewek mungkin udah effort segala macam,
1: iya,
0: tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya, cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah,
1: benar.
0: Gitu kan?
1: Yeah.
0: Wow, oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali. Gitu. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oh gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya.
0: Okay.
1: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong, kayak gitu.
0: Oke. Berarti direkturnya itu juga, maksudnya vokal direkturnya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes, benar.
0: Ya? Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah. Ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu.
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang. Gitu.
0: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga. Terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas. Kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Bener. Tapi gimana? Lo punya cheat code gak sih? Karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan. Buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macem. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Jadi kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur nih, aku tiduran, terus aku play di sini sambil merendam gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya enggak hafal lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Oh. Itu yang kayak saking gilanya aku yang kayak enggak hafal lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
0: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya maksudnya dari ke bawah mimpi, enggak hafal akhirnya bangun buat ngapalin.
1: Iya. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku enggak ngerti, sering banget.
0: Wow, oke. Ini menarik sih, maksudnya dibawa sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana, maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nadanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih. Nah,
1: jadi ya
0: itu
1: gitu PR. Deh.
0: Bener. Oh berarti di lagu ini banyak modulasi ya? Ada berapa? 2, 3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali, pokoknya dari verse pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi, jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya. Ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak.
0: Iya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes. Abis ini kita bakal dengerin dulu single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Fedra dengan Kronologi.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya, dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya ya.
1: Benar.
0: Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya, cukup tapi sering. Dimodulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku

0: kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng.
1: Iya,
0: gitu.
1: Seru sih. Maksudnya emang emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
0: Iya, benar.
1: Kan? Dari genre-nya gokil-gokil juga lagi sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genre-nya apa berarti? Pop ballad.
0: Pop ballad sebenarnya.
1: Oke, okay, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
0: classic rock.
1: Wow.
0: Aku suka dengerin classic rock, R&B. Tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Yeah. Yeah. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin. Tapi nggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
1: Bener. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
0: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
1: Oke. Okay. Wow.
0: Iya. Yeah.
1: Klasik banget.
0: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles. Makanya aku bilang classic rock.
1: Iya, iya, iya.
0: Gitu-gitu.
1: Yeah, alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
0: Kalau Indo Fedra.
1: Bagus.
0: Streaming.
1: Bagus. Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
0: Okay. Aduh. Kalau Indo aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu lagi kalau ditanya kayak gini.
1: Oh iya. Yeah.
0: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
1: Oh, Fabio Asher. Mm-hmm, yeah.
0: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
1: Raisa sih emang ya pastilah ya. Kayaknya yes. Semua orang juga dengerin deh. Bener. Oke, gitu ya buat Ilham ya. Semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
0: Halo, Kak Aditya. Ini Kak Aditya ini sering banget nontonin. Kalau live, oh, iya. Kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Oke, ini berarti apa nama fans lu?
0: Fedrice.
1: Fedrice. Yeah. Ini berarti Fedrice garis keras.
0: Iya,
1: ya.
0: Makasih
1: garis,
0: ya, Kak.
1: Garis keras ya.
0: Garis keras.
1: Oke, terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard lagu tercipta untukku cover by Ungu katanya.
0: Iya, wow. Jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
1: Oh iya, oh baru banget ya.
0: Baru banget.
1: Berarti baru ini banget. Collab ya,
0: yeah,
1: single
0: collab.
1: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya.
0: Yeah.
1: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih di single gue udah langsung collab ya.
0: Iya, happy banget ya, maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
1: Betul.
0: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five Diakon Indonesia. Nah. Jadi kayak happy sih aku.
1: Benar. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak. Ada ketakutan sendiri nggak dari Fedra?
0: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya dibawain dengan tenang,
1: bener.
0: Dengan apa ya kayak adem banget dengerinnya gitu dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu, lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi Ungu.
1: Iya, benar. Okay, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Okay, sekarang geser dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari, bentar, gue lupa namanya siapa nih ya, Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
0: Myself.
1: Okay.
0: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini.
1: Yes.
0: Terus kedua menurut aku Papa.
1: Okay.
0: Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak kamu ikutan deh lomba okay. ini dicariin lomba ini segala macam kayak coba bikin cover ini segala macam. Jadi Papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi misalnya kayak. Kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papaku yang bantu aku.
1: Oh iya, oke. Berarti yang selalu maksudnya ya keluarga support, tapi papa mungkin ya.
0: Papa yang nge-push banget.
1: Nge-push banget
0: gitu.
1: Ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
0: Papa juga.
1: Ya? Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
0: Yang dulu aku paling inget itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent kalau gak salah namanya Connie Talbot.
1: Oh, nah, I know.
0: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Dia kayak masih kecil and

0: Nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
1: Iya, yeah. Oh dari video Kani Tablet itu ya. Iya benar-benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
0: Bener.
1: Sih. Bener. Jujur ya.
0: Yes.
1: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
0: Kedepannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, okay, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
1: Yes.
0: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai, okay, musisi juga. Kayak Kaishana gitu.
1: Bener-bener gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
0: Aku bisa piano, okay, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu.
1: Wow. Oke, okay. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya?
0: Piano. Dasarnya
1: basicnya, yeah, piano ya?
0: Iya, yeah, yeah. Bahkan, yeah, aku tuh les piano dulu baru vokal.
1: Oh iya?
0: Yeah. Iya,
1: yeah. Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
0: Iya, yeah.
1: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kali.
0: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya,
1: iya.
0: Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
1: Bener.
0: Karena udah ngerti basicnya.
1: Nah
0: gitu.
1: Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fidra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fitra. Alright, buat single Kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya? Visualizer-nya
1: udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fedra ada.
0: Alright, iya sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Fedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: tidur.
1: Di
0: itu Pedra ya.
1: Itu Pedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin Kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya nanti galau bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi. Aduh.
1: Iya, rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Sedih deh ada temennya. Berarti paling cocok ya lagi di kamar, lagi
1: sendiri.
0: Ya jam-jam rawan ini ya, overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fedra sendiri nih yang nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener, ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar. Gitu bener. Kan
1: Iya, bener.
0: Jadi pengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke, mungkin boleh gak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian refnya atau
1: boleh.
0: Boleh, silakan dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suaranya gak usah diragukan lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak, yeah. Kayak iya kan. Gue gak tahu tekniknya apa, itu namanya head voice kah atau
0: yeah,
1: apa.
0: Head voice.
1: Head voice ya, bener yeah, ya. Bener-bener. Ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platforms.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa, yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita, Trinity sama Trinity sih. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu, yeah. Ya. Dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, yeah. Buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi, dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet, yeah, ya, itu juga bisa didengerin juga,
0: yes,
1: berarti ya
0: juga.
1: Benar-benar. Tapi ada gak yang bisa dibocorin tentang next project ya, atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada, tapi ya
0: akan pasti ada. Akan ada. Cuman okay, belum bisa mungkin ya dibocorin. Alright,
1: nanti ditunggu aja lah, yeah, ya.
0: Mungkin aja. Stay tune.
1: Dicek di social media Fedra, yes, aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain, yes, langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan. Kasihan nanti enggak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Thank you
1: so much. Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, yep, selanjutnya, di EP atau, yes, mungkin di album,
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Amin, ya. Amin. Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Sampai jumpa.
2: Music Life Chat.

0: Prodo Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada di taman yang lo di malam hari ini, teman Prodo 2 di jaga malam, jangan galau malam-malam. Ternyata gue bakal nemenin sampai jam 12 malam nih, teman Prodo 2. Gue udah gatel banget sebenarnya malam hari ini karena kemarin gue gak siaran ya, jadi gue gak bisa bahas langsung. Tapi emang sekarang sudah kedatangan pakarnya. Pakar bolanya di malam hari ini ada Mr. Oza.
1: Bro,
0: gimana bro?
1: Gue dipanggil tukang ketoprak di bawah STY bro.
0: Ay, kenapa ya bro? Katanya kenapa?
1: Muka gue kayak orang Korea. Tadi kemarin kita sempat ngobrol sama Ardhana tuh, STY itu orang luar biasa.
0: Bener, orangnya humble. Emang dia tenang olahraga, tekun lah.
1: Ya gitu sekarang lah. Gimana? Menurut gue gini ya, kita tuh kayak di hubungan percintaan, men.
0: Kenapa tuh? Gimana
1: ya,
0: tuh?
1: Maksudnya kayak gak direstuin sama orang tua gitu ya, kan hubungan percintaannya. Tapi ternyata pasangan kita yang satu itu emang gak bisa dilupain.
0: Aduh, emang masih ada sesuatu yang tertinggal di hati kayaknya.
1: Dan
0: ya,
1: melekat banget gitu loh.
0: Bener.
1: Di pecinta sepak bola Indonesia.
0: Bener.
1: Bahkan sekelas Patrick sama si Wanggai. Herman nih.
0: Patrick Wanggai. Gak tau.
1: Aduh, Patrick Wang. Apa kabar nih?
0: Iya, gak tahu nih.
1: Kalau main emosian deh.
0: Bener.
1: Ya gak bisa move on lah.
0: Bener.
1: Maksud gue juga jujur ya, gue nungguin banget tuh. Gimana ya, kita tuh kalau ketemu Malaysia tuh pertandingan yang menurut gue tuh mahal banget.
0: Bener, itu ibarat seru kayak El Clasico ya.
1: Iya, gue tuh udah nungguin dari jam 7 malam, Wak.
0: Buset.
1: Nungguin tuh setengah 8 kan.
0: Bener.
1: Gue nungguin banget apa nih yang bakal ditampilkan sama Indonesia nih. Gimana? Ya elah.
0: Bener, agak-agak
1: melempem banget.
0: Melempem sih.
1: Kayak Kanebo udah sering dipakai.
0: Ayy kan? Dia bahkan gak kembali ke keras ya.
1: Kayak aduh bete banget deh gue. Sumpah, gue jujur ya Dita, gue bukan fansnya Persija sebenarnya. Gue tuh lebih ke Sriwijaya FC ya.
0: Sama lagi, jujur ya, sama.
1: Kan sekarang udah gak ada ya.
0: Iya bener.
1: Lalu Sriwijaya FC juga.
0: Sriwijaya gue, gue zamannya ini Zahrahan Kranger.
1: Zahrahan Christian Lenglolo.
0: Isnan Ali. Haris Yulianto.
1: Terus dulu strikernya itu selain Kayamba.
0: Iya, kayak Kayamba ya? Gams.
1: Aduh,
0: terus
1: gue lupa yang hitam tuh.
0: Patrick Wanggai kan juga pernah kan.
1: Patrick Wanggai ada.
0: Makan Konate pernah tuh.
1: Tibo juga pernah.
0: Bener, Tibo pernah.
1: Siapa ya gue lupa tuh. Ada, pokoknya gue inilah suka lah Sriwijaya. Karena gue orang Palembang kan.
0: Bener.
1: Tapi semakin kesini gue tuh gak sabar nonton pertandingan Persija, Wak.
0: Kenapa tuh?
1: Karena pelatihnya STY.
0: Oh.
1: Jadi tuh menurut gue ya, STY itu sosok yang benar-benar jago. Bukannya kita gak mau move on.
0: Bener.
1: Tapi memang berkesan banget gitu.
0: Betul.
1: Kesannya tuh luar biasa tinggi. Tapi menurut pandangan lo sebagai fans timnas ya, lo lihat pertandingan kemarin lawan Malaysia gimana? Kalau kata gue dia ayam-ayamin bro.
0: Iya sih, maksud gue kayak ya emang dari segi permainan pun gak berjalan sama sekali kan. Ditambah Tom Hay yang juga mendapatkan kartu merah di menit-menit awal tuh, maksudnya di babak pertama lah ya. Itu juga makin bikin makin di ayam-ayamin tuh. Kayaknya hampir-hampir sepanjang pertandingan kayak emang Malaysia aja megang bola gitu. Jadi menurut gue sih yang mengecewakan adalah adaptasinya dari John Herdman ini sih sebenarnya, menerapkan strategi apa nih yang harus diambil ketika sesuatu terjadi di lapangan.
1: Iya.
0: Gitu loh. Walaupun katanya emang ketika dia di Kanada dia jagonya soal itu. Tapi yang gue lihat di pertandingan kemarin, ya beberapa pertandingan timnas, keputusannya menurut gue masih agak kurang buat merubah jalannya pertandingan
1: gua tuh,
0: gitu.
1: Gue tuh gak ngeliat lagi ya, maksud gue gini, kalau dulu kita tuh lihat timnas Indonesia, menurut gue bagus juga di era Sintayong kan. Apa namanya, pemain-pemain pelari kayak Octavius Maniani tuh, yang lari aja.
0: Kerjanya lari udah.
1: Iya, kerjanya lari. Maksud gue gini, gue ngeliat kemarin tuh sayap-sayap timnas Indonesia tuh jadi pemain lambat semua, Wak.
0: Benar.
1: Gue ngeliat sih, Orat Mangun juga lambat.
0: Yes.
1: Terus Fikri juga Fikri lambat.
0: Gitu. Fikri kalo, mati banget sih kemarin sih.
1: Kalau dulu ada yang pemain kita cedera tuh yang bule, siapa? Miliano Jonathan.
0: Oh iya.
1: Yeah. Itu kan agak speed tuh.
0: Benar.
1: Kenceng kan.
0: Benar.
1: Nah, menurut gue Indonesia tuh kurang sayap-sayap yang seperti itu.
0: Benar, eksplosif lah larinya.
1: Iya, karena ya udah Tom Haye kemarin ditaruh di depan.
0: Benar.
1: Kalaupun misalkan Tom Haye ditarik lebih ke belakang, gue rasa tuh yang ngejar umpan-umpannya tuh gak bakal kuat.
0: Benar.
1: Gue Fikri tuh menurut gue ini ya, apa namanya, cowok-cowok biasa aja gitu, gak kenceng gitu lari.
0: Iya,
1: masih mentah loh dia men.
0: Bener dan dia
1: gua
0: juga
1: duitan sih kalau gue.
0: Bener, dan dia juga capsnya kan baru kemarin kan.
1: Iya,
0: lawan Singapura pertama kan.
1: Gue ngebayangin kalau Egy tuh 1-2 sama siapa tuh namanya,
0: Oleh
1: tuh doke menurut gue.
0: Bener kan?
1: Gue nggak ngeliat di eranya John Hartman ya, permainan segitiga tuh nggak ada.
0: Iya benar-benar.
1: Itu nggak ada.
0: Iya benar-benar. Jalannya umpat juga kemarin mostly ya, adalah umpat lambung.
1: Pinggir mulu, umpat lambung.
0: Sayap. Ke sayap mentok, balikin lagi juga. Gitu.
1: Jadi nggak ada. Kalau dulu kan segitiga oleh misalnya.
0: Yes.
1: Ini gue udah kayak bungkus ya. Jadi segitiga selalu buat segitiga kan oleh.
0: Bener.
1: Dulu sama Marcelino sama Egy.
0: Benar.
1: Nah, itu mereka tuh sebenarnya udah klop.
0: Benar. Iya, jadi kayak umpan wantunya tuh yang sedikit berkurang di era John Hartman ini berarti ya.
1: Jadi main segitiganya tuh kurang gitu menurut gue. Jadi ya bingung gitu. Gimana nih? Menurut gue padahal pemain timnas udah ngeri-ngeri semua sekarang ya.
0: Benar. Kalau dilihat levelnya di klub-klub ya udah Eropa tingkatnya kan.
1: Iya, dan gue lihat kemarin memang kayak kalau back memang kita udah gak bisa di ini lagi sih ya. Bener. Cuman ya balik lagi, pola permainan dari belakang ke depannya tuh ke tengah dulu deh.
0: Masa
1: langsung ke depan, ke tengah kan sekarang jadi kayak strateginya Om Bedi dulu. Tendang langsung.
0: Depan gawang oper gitu kan.
1: Menurut gue ya nggak ada permainan apa sih namanya.
0: Bener. Nggak greget ya. Karena emang kalau gue lihat kemarin pertandingan adalah dia ada gap di tengah sebenarnya. Nggak ada yang nyambungin di tengah sama ke depan. Jadi akhirnya dari belakang langsung ke depan, dari belakang langsung ke sayap. Akhirnya cuma gitu bisanya.
1: Besok gue rasa Firman Utina harus main.
0: Asik. Kemarin ada sama Raffi.
1: Firman Utina, Ponario Astaman,
0: Samsul Hairudin, Haryono. Sedap itu mah.
1: Tapi menurut lu besok pertandingan terakhir lawan siapa?
0: Bangladesh
1: ya kan. Menurut lu kita bisa menang gol gede gak?
0: Harus sih menurut gue. Mau gak mau harus sih ya. Tapi kalau dari permainan ya paling 3-0.
1: Soalnya gue liat Bangladesh tuh kemarin lawan Malaysia tuh apa habisnya ya. Dia tuh sama pemain-pemain cepet sayap gitu ah.
0: Iya. Benar-benar.
1: Itu
0: bener,
1: kita gak punya sekarang.
0: Benar.
1: Si Anu gak dipanggil ya. Siapa namanya? Ya kembar tuh Tachibana bersaudara.
0: Aduh bukan. Sayuri
1: bersaudara.
0: Benar.
1: Ngelarin yang betul-betul
0: iya.
1: Itu mana gak dipanggil.
0: Iya sebenarnya kemarin sebenarnya adalah momen yang tepat buat masukin Yako Sayuri kan.
1: Iya.
0: Sayuri lah pokoknya gue lupa siapa. Siapa.
1: Gue bingung deh Kamboya gak ada lagi.
0: Benar. Kamboya juga itu cukup eksplosif buat sub, super sub kan.
1: Kamboya itu menurut gue hampir mirip sama Marcelino lah. Cuman bedanya Kamboya itu lebih galak kan mainnya.
0: Benar.
1: Kalau sama apa, Marcelino lebih stylish main.
0: Iya benar.
1: Gue harapin besok lawan Bangladesh kalau nggak bisa menang tinggi udah menurut gue gak usah lolos lah biar si Herman tuh ini loh maksud gue lu tuh pinter dikit gitu loh.
0: Bener.
1: Gue jujur ya gue mendingan pelatih yang diem di pinggir lapangan aja santai gitu tapi bener-bener permainannya jelas.
0: Bener.
1: Daripada dia yang jongkok-jongkok lah,
0: jongkok-jongkok
1: lah tapi.
0: Bener. Hasilnya mungkin belum kelihatan ya.
1: Iya kemarin gaya-gayaan di atas-atas kan kalah-kalah juga. Kayaknya sih itu Luis Enrique ya.
0: Aduh. Iya. Tapi mungkin ya gue gak tahu ya. Maksudnya apa yang kesulitan di John Herman alamin. Mungkin kalau gue ngelihatnya lebih ke dia belum tapi, nyaman sama budayanya
1: tapi
0: Asia.
1: Tapi ada yang aneh loh menurut gue. Bojan Hodak itu udah mulai nontonnya timnas loh. Tanda-tanda menurut gue.
0: Bener sih.
1: Wah, ya
0: iya
1: geser,
0: kan. Bener. Bojan Hodak bahaya sih. Bisa menggeser John Herman.
1: Nah gue lebih menurut gue Bojan Hodak kayaknya lebih oke deh.
0: Bener. Tapi dia ini dilirik sama MU juga katanya. MU Carrick lagi kacau katanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Selamat malam Bro Dua Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edin dan Melulu di Jaga Malam. Dan ini gue masih ditemani sama Oze malam hari ini ya. Bro, weekend kemarin gokil sih. Konser-konser yang ada kan, ada si Pesta Pora, terus juga ada The Weeknd, ya kan?
1: Joy.
0: Yang kemarin juga kayaknya gokil banget sih kemarin dari beberapa postingan teman gue sih.
1: Iya.
0: Karena gue nggak nonton.
1: Gue juga. Tapi ya kalau konser sekarang tuh di Indonesia orang-orang tuh berlomba posting ya men.
0: Bener sih.
1: Jadi kita nggak terlalu apa namanya, udah nggak nonton nggak terlalu sedih gitu. Kita
0: bener.
1: Punya, oh ngeliat di story-nya si A,
0: bener.
1: Si
0: B. Kayak ngerasain lah ya gimana nuansanya di sana.
1: Ya kayak gua aja nggak nonton apa namanya Avengers
0: yang Sevenfold.
1: Itu nanti bulan Oktober.
0: Bulan Oktober.
1: Openingnya Sen Loco sama Isyana.
0: Asik.
1: Si itu juga main nanti kan di mana? Di JIS juga sama si Better Romance.
0: Oh iya, benar. Banyak lagi, banyak banget, gila.
1: Dan menurut gue yang bakal pecah sih nanti Kanye West sih.
0: Kanye West
1: itu gue lihat lihat struktur apa namanya? Panggungnya ya. Performernya. Untuk konser yang dunia ini, wih itu gokil sih.
0: Gokil sih.
1: Tiba-tiba
0: itu
1: dia ada bulatan bola dunia,
0: bener.
1: Nanti dia ada di atasnya.
0: Bener. Dan
1: wah,
0: dia kan
1: asli.
0: Gue lupa dia di cuman di Asia tuh, di Indo atau
1: iya,
0: ASEAN ya?
1: Enggak,
0: ASEAN.
1: Di Asia itu di Indo doang.
0: Asia bahkan.
1: Jadi
0: ya?
1: Nanti semua mata bakal tertuju ke
0: padamu.
1: GBK ya, gue rasa copet-copet bakal bersiap.
0: Aduh.
1: Tapi menurut gue itu gokil sih.
0: Itu gokil.
1: Konsernya Kanye West itu.
0: Benar-benar secara konsep gokil.
1: Makanya gue kadang-kadang mikir gini, Kanye West itu siapa yang tahu di Indonesia men ya?
0: Bener.
1: Gue awalnya mikir begitu, dia kan mahal. Eh ternyata cuma di Asia di sini doang.
0: Betul.
1: Ya berarti pantes.
0: Berarti kan maksudnya apa demandnya semasif itu di Indo kan? Ternyata ya, ternyata yang dengerin Kanye West tuh banyak. Karena nggak tahu ya, mungkin karena gue juga yang jarang terpapar sama R&B, hip hop, gitu-gitu mungkin ya. Jadi gue nggak tahu skenanya Ye atau Kanye West tuh gimana di Indo gitu kan. Tapi emang sebanyak itu yang menonton.
1: Iya banyak gua. Ya maksud gue Kanye West gitu loh, presidennya kan. Maksud gue termasuk salah satu yang
0: Pentolannya lah.
1: Itu kalau Kanye West kan gak mungkin openingnya tensi kan.
0: Aduh. Jangan.
1: Tapi menurut gue itu bakal jadi surga pecah sih.
0: Benar-benar.
1: Pecah sih itu.
0: Dari segi estetika panggungnya.
1: Pecah orang-orang itu, bule pecah. Nah menurut gue nanti ya warga Jakarta jangan norak lah ya. Maksud gue gini, ketika banyak warga-warga bule juga jangan aji mumpung.
0: Bener.
1: Jangan di scam loh.
0: Bener.
1: Jual makanan mahal.
0: Yes.
1: Gitu. Biar maksudnya orang-orang luar tuh begitu datang Indonesia tuh atau Jakarta khusus tuh senang gitu.
0: Bener.
1: Wah harganya murah gitu.
0: Bener.
1: Gak apa-apa naik. Lebih mahal sedikit gak apa-apa, tapi jangan terlalu mahal.
0: Jangan gitu. Bener-bener aji mumpung tadi bener.
1: Kemarin gue liat YouTuber cukup tinggi ya di dunia YouTube internasional itu lagi mampir ke Indonesia, sekarang dia lagi di Bandung. Itu yang satu apa ya, bir ya bilangnya ya, itu dijual 400.000 padahal
0: menggunakan
1: kayak gitu tuh janganlah
0: kalau benar,
1: apalagi mereka ternyata punya influence yang bagus kan.
0: Yes.
1: Bisa mendatangkan bule-bule untuk datang ke Jakarta.
0: Bener, maksudnya ya boleh lah maksudnya, karena itu kan di event gitu kan, buat menaikkan harga. Tapi masih masuk akal lah harusnya lah.
1: Karena kan waktu Exospeed juga kan, kalau datang-datang ke negara baru, dia kan scam nih bayangin.
0: Bener.
1: Harganya tuh gak segitu gitu.
0: Bener.
1: Ya jangan
0: lah. Jangan lah, maksudnya kayak ya pasti juga akan terdongkrak ekonominya kan. Karena kemarin dia weekend sama Paspor aja katanya ekonomi Jakarta hampir terdongkrak 250 miliar rupiah.
1: Wow.
0: Weekend kemarin gara-gara
1: duit tuh ya.
0: Duit dari gara-gara The Weeknd sama Paspor.
1: Wah itu pasti tukang ojek tuh.
0: Itu. Jadi kayak yang kena apa ya, imbas positifnya kan juga banyak akhirnya gitu.
1: Bener.
0: Kan.
1: Bener. Dan ya maksud gue ya kayak tukang pecel lele sekitar situ kan.
0: Bener.
1: Pasti ada aja.
0: Pastilah ya, jajanan. Gitu. Maksudnya kayak siapa sih yang gak lapar nungguin ngantri keluar gitu kan.
1: Tukang-tukang ST ya.
0: Bener, aus.
1: Ya pasti lah, walaupun yang nonton orang-orang mampu, ya kalau udah aus udah lapar disikat juga kan.
0: Bener. Tapi menurut gue yang bahaya adalah calo tiket sih menurut gue sih. Itu agak-agak bahaya juga karena banyak banget yang scam.
1: Iya.
0: Yang tiket palsu segala macam.
1: salah satu kengerian juga.
0: Benar.
1: Ya. Tapi The Weeknd sukses ya, alhamdulillah.
0: Sukses alhamdulillah. Gitu.
1: Seneng pas itu si Abel tuh ya.
0: Abel lah lagi.
1: Main-main di Jakarta Utara.
0: Bener. Dia cuma trauma ngasih mic aja ke penonton.
1: Iya. Gue rasa dia nginepnya di Dufan.
0: Aduh,
1: kocok dia pasti deh.
0: Deket ya.
1: Pasti dia main-main ke Dufan gak kata dia.
0: Si ini, Abel tuh. Istana boneka.
1: Abel.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Selamat malam Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu ada Made For Me by Moni Long, teman Bro 2 Google Play di malam hari ini. Dan gue tentunya masih bakal nemenin lo di jaga malam, jangan galau malam-malam bareng sama gue di Tama sampai nanti jam 12 malam teman Bro 2. Jadi buat kamu, pastiin terus stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta, atau kamu bisa langsung download aja aplikasi RR Digital di App Store atau Play Store teman Pro 2. Jadi kamu bisa dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun tentunya, dari handphone kamu aja ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

100% FM Pro 2 Jakarta ya, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Edin, temani lo di malam hari ini, teman Pro 2. Buat kamu semua di hari Selasa ini, gimana kabarnya? Gimana hari kamu ya di hari Selasa ini, di tanggal berapa? 29 ya, 29 September 2026. Ini tinggal besok hari terakhir di bulan Desember. Jadi siap-siap buat bangun ya. Kalau kata Green Day kan, wake me up with when September ends kan. Tinggal besok. Besok udah tanggal 30, Septembernya udah end ya. Jadi pokoknya lo boleh ceritain gimana September kamu, teman Pro 2. So far sampai tanggal 29 ini, apakah September ini menjadi bulan yang panjang menurut kamu? Ada mungkin menjadi bulan yang membahagiakan buat kamu, menjadi bulan yang ceria, karena September ceria ya. September ceria. Pokoknya boleh lu ceritain, teman Pro 2, di hari ini ya. Lu boleh curhat-curhat gimana Septembernya, boleh cerita gimana bulan September. Kalau gue ngerasa cukup panjang sih, gue ngerasanya cukup panjang akhir-akhir ini bulan September. Walaupun awalnya kayak tiba-tiba udah pertengahan, tapi emang dari tengah ke belakang gue ngerasanya lama sih. Entah kenapa ya, apa karena belum gajian? Dompet mulai kering ya, dompet mulai tipis, astaga. Tapi buat kamu semua, teman Pro 2, di malam hari ini yang pengen curhat, pengen cerita, boleh banget langsung bisa kasih tahu aja ke gue ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, karena gue bakal menunggu lo sampai jam 12 tentunya. Dan buat kamu yang pengen request, buat lo ya yang pengen request, nanti di jam 10 ya, gue bakal ngeplaynya di jam 10. Jadi lo siapin aja lagunya di malam hari ini, nanti di request di jam 10 ya. Takutnya kalau lu ngechat sekarang gue gak kebaca, ketimbun chatnya ya. Kalau kata alasannya seperti itu ya, chatmu tenggelam, maaf ya. Ya udah, pokoknya gue bakal nemenin lo di malam hari ini, teman Bro 2. Jadi yang pengen cerita boleh banget langsung bisa merapat ke WhatsApp. Lu boleh kirim teks, lu boleh VN, mau telepon juga boleh ya. Pokoknya bebas lah malam hari ini, bebas lah lu mau ngapain deh. Ya mending sekarang lu bisa preparein aja lagunya, atau mungkin preparein buat September Dump. Asik. Karena jam-jam segini biasanya udah istirahat aja gitu kan, santai-santai di kamar kamu ya kan, di kasur gitu, udah rebahan aja. Dan biasanya ini jam-jam mulai-mulai masuk ke dalam jam rawan nih. Iya gak sih? Bener gak? Bener gak sih? Ini kayak mulai ada pikiran kayak, nanti bakal overthinking ini kayaknya deh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seru sampai FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi, temani lo di jaga malam, jangan galau malam-malam teman Brodo 2. Ini gue mau update dulu ya teman Brodo 2 dan informasi kalau ternyata Pemprov DKI Jakarta ini akan melakukan penyesuaian tarif Transjakarta dan juga Transjabodetabek teman Brodo 2 mulai tanggal 1 Januari 2027. Nah, tapi bersama dengan ini, jumlah golongan penerima layanan transportasi gratis akan diperluas lagi ya, dari 15 kelompok menjadi 21 kelompok teman Pro 2 ya. Jadi golongan tambahan ini mencakup pendamping penyandang disabilitas, kemudian pencari kerja berKTP Jakarta, pasien rujukan, pelajar atau mahasiswa kurang mampu di luar penerima KJP dan KJMU, pelaku UMKM binaan dan juga korban bencana nih teman Pro 2. Jadi itu bertambah ya golongan-golongan yang mendapat penerima layanan transportasi gratis teman Pro 2. Jadi nanti pertanggal 1 Januari 2027 akan ada penyesuaian tarif ya Transjakarta dan juga Transjabodetabek nih. Yang ini kalau nggak salah gue tadi juga sempat baca katanya belum ada perubahan sejak 20 tahun. Jadi 20 tahun tuh harganya tetap 3,5 ya. Jadi ini langsung disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ya. Dan ini diambil mengingat tadi ya tarif Transjakarta yang belum pernah mengalami penyesuaian sekitar 20 tahun sekaligus sebagai upaya efisiensi anggaran dengan mengurangi porsi subsidi bagi kelompok masyarakat yang tergolong mampu teman Pro 2 ya. Itu dia teman Pro 2, jadi bersiap-siap mungkin di 2027 akan ada penyesuaian harga atau tarif untuk Transjakarta dan Transjabodetabek dan bahkan LRT Jakarta juga akan ada penyesuaian nih teman Pro 2 ya. Jadi mungkin apakah ada pesan terakhir yang ingin disampaikan ke tarif 3.500 sekarang yang mungkin selama ini selama 20 tahun belum ada penyesuaian teman Pro 2. Kira-kira apa yang ingin disampaikan dan mungkin harapannya apa nih dengan adanya penyesuaian tarif untuk transportasi umum di Jakarta?

0: Lil, lo tahu nggak petani sekarang punya teknologi canggih, Lil?
1: Teknologi canggih dari mana sih, Roy? Paling juga cuma nyangkul doang dari pagi sampai sore.
0: Itu mah mindset lama, Lil. Sekarang banyak petani Indonesia yang udah mulai pakai teknologi. Ada drone buat penyemprotan, sensor buat mantau kondisi tanah, sampai aplikasi buat lihat cuaca dan harga hasil panen, Lil.
1: Widih, keren-keren juga ya petani zaman sekarang.
0: Bahkan, teknologi bisa bantu petani menentukan waktu tanam, menghemat air dan pupuk, sampai mendeteksi kondisi tanaman lebih cepat.
1: Berarti, petani zaman sekarang nggak cuma butuh tenaga ya, tapi mereka juga harus melek teknologi ya?
0: Betul, Lil. Karena pertanian masa depan bukan cuma soal siapa yang kuat di sawah, tapi siapa yang bisa memanfaatkan teknologi dengan tepat.

Selamat FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Mendekati jam 10 malam ya, seperti biasa teman Bro 2, buat kamu yang malam hari ini pengen request lagu favorit kamu, lagi pengen dengerin sebuah lagu yang kayaknya cocok banget buat di play di hari Selasa malam hari ini ya. Boleh warna sama Bro 2, lo langsung kasih tahu aja. Buat kamu yang mau request, langsung drop aja di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05, atau bisa ke Instagram di @Bro2FMJKT. Jangan lupa di follow ya. Jadi buat kamu yang mau request, habis ini bakal gue play requestan-requestan kamu teman Bro 2 di malam hari ini. Jadi pasin buat kamu request dari sekarang ya, takutnya kalau nanti-nanti gak sempat di play di malam hari ini ya. Jadi buruan, nanti bakal gue play di jam 10 sampai jam 11 malam.

Selamat FM Rodo Jakarta, teman terbaik kamu. Udah di jam 10, berarti waktunya gue bakal nge-play request lo semua di malam hari ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen request di malam hari ini, boleh banget langsung bisa ke 0811-801-05 atau bisa ke Instagram di @pro2fmjkt tentunya ya. Alright, ini sudah ada yang bergabung bersama kita. Ada Leveny dari Bogor yang katanya mau request lagu. Dan ini katanya request dari teman saya namanya Kai, suka lagu lagu ini katanya, Jatuh Suka by Tulus. Alright, Jatuh Suka dari Tulus sudah masuk. Terima kasih sudah diputarkan lagu ini karena ini lagu favorit my friend Kai ya, yang juga sekali lagi makasih. Oke, siap. Jatuh Suka udah masuk. Dan selanjutnya selamat malam juga buat Bahrum dari Kemayoran yang kadang mau request Caleb G, I Found You. Kalau gak ada, now I know. Alright, let me check first ya. Yeah. Caleb G. Ada Now I Know ya. Yeah. Now I Know bakal gue play. Jadi ditunggu aja buat Bahrum ya. Yeah. Dan seperti biasa salam spesial buat Aca cantik. Jaga kesehatan, baik-baik sana. I miss you Aca. Alright. Selanjutnya ada dari siapa nih? Selamat malam Pro 2 RRI Jakarta, Bang Jack Bojong Sari Ciomas. Kira mau request Juicy Lucy yang Malah Petaka, boleh? Coba ya, ada nggak ya lagunya? Juicy Lucy Malah Petaka ada, oke. Tiga lagu ya, ada Tulus, Caleb J dan juga Juicy Lucy. Buat kamu yang pengen request, yang udah request ditunggu aja. Buat yang pengen request boleh banget masih gue tungguin di 0811-801-05 atau bisa ke Instagram di @pro2fmjkt. Jadi habis ini bakal ada satu lagu yang mungkin buat kamu yang masih bingung gimana caranya mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang lo suka di malam hari ini. Mungkin satu lagu ini bisa sedikit menjelaskan apa yang lo rasain kepada dia yang spesial banget di malam hari ini.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Hey, baru aja ada Juicy Lucy dan Mampro 2 Malapetaka yang tadi request ya sama teman Mampro 2. Dan gue bakal ngeplay request sama semua di malam hari ini. Alright. Ini gue bau sapa dulu, ada dari Mutiara Putri ya, yang mau request lagu Red's Orange County. Tapi yang di request gak ada ya di playlist. Kalau gak ada gantinya Rabun Jauh Bernadia. Alright, Bernadia on the playlist, nanti bakal gue play habis ini, jadi ditunggu aja. Thank you by the way buat Mutiara Putri ya. Dan selanjutnya ada Salma yang katanya mau request lagunya Daniel Caesar sama Her yang Best Part. Sedap. Boleh. Nanti bakal gue play ya di malam hari ini, jadi ditunggu aja. Dan ada juga dari Fikri yang katanya mau request lagunya Perunggu yang apa aja. Boleh. Gue coba cari dulu ya. Gue mau ngeplay Kalibata 2012, boleh sih ya. Oke, jadi 3 lagu ya, ada Bernadia, Rabun Jauh, dan dilanjut sama Her featuring Daniel Caesar with Best Part, dan juga Perunggu dengan Kalibata 2012.

0: Bayangin deh kalau payung bumi kita bocor. Kebayang gak sih panasnya kayak gimana?
1: Lah, emang ada payung buat bumi?
0: Lah ada. Lapisan ozon itu ibarat payung pelindung bumi. Dia bantu nyaring sinar matahari yang berbahaya. Kalau lapisannya rusak, perlindungan bumi juga ikut melemah.
1: Pantes ya, sekarang panasnya berasa gak santai. Terus, kita bisa bantu apa, Lil?
0: Banyak dong yang bisa kita bantu. Dari kita hemat listrik, contohnya kita matikan lampu jika tidak dipakai. Kita gunakan AC seperlunya. Terus, jangan kebanyakan gonta-ganti barang deh kalau masih banyak yang bisa dipakai. Karena kebiasaan kecil kalau dilakuin bareng-bareng bisa juga buat jaga bumi.
1: Oke, mulai sekarang gue terapin, Lil. Bumi dijaga, hidup juga lebih nyaman.
0: Nah, gitu dong. Mari sama-sama kita rawat bumi kita dari kebiasaan diri kita sendiri.

Selamat FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Edi Tama di malam hari ini, teman Brodo. Baru aja ada Kalibata 2012 ya, yang udah gue play di malam hari ini. Yang ini sebenarnya sebuah lagu yang apa ya, yang lumayan dalam juga maknanya, karena yang emang bercerita tentang duka yang mendalam akibat kehilangan orang terdekat ya, mungkin terutama sosok ayah yang tercinta nih, teman Brodo. Emang ini sebuah lagu yang lagu ballad ya, bisa dibilang lagu ballad sih ya, karena emang dari musiknya, dari liriknya juga ini berisi pesan-pesan yang emosional banget yang dibikin sama Perunggu nih ya, teman Brodo. Ya, itu dia ya, teman Brodo, salah satu lagu yang indah juga dari Perunggu yang mungkin akhir-akhir ini gue juga apa ya, lagi cukup mengikuti lagu-lagunya dari Perunggu. Dan emang kalau Perunggu bikin lagu itu identik banget, khas banget dengan si Maul, soalnya pernah bilang sendiri kalau dia itu bikin lagu yang menggunakan banyak menggunakan latar tempat, latar waktu yang benar-benar memberikan detail tentang lagu itu sendiri, teman Brodo. So, itu dia ya, lagu dari Perunggu Kalibata 2012. But anyway, teman Brodo, gue masih bakal nemenin lo di malam hari ini. Buat kamu yang pengen request, gue masih nungguin ya. Di malam hari ini masih ada sekitar 15 menitan lagi. Buat kamu yang pengen request, langsung aja kasih tau ke gue di WhatsApp 0811 801 05.

COD Teman Pro 2 Dunia Yang Nanti, sebuah lagu yang direquest sama Acil. Salam dari Tangerang ya. Yang ada request lagu ini dan katanya dia punya sebuah cerita dengan lagu ini eh. Ini akhir-akhir ini lagi suka banget katanya sama lagunya Raim Laude. Gue juga jujur lagunya indah banget lagunya. Gue gak tau kenapa kayak hits different aja menurut gue sih. Dan katanya beberapa waktu lalu sempat nampilin atau bawain dan nyanyiin lagu Raim Laude yang Dunia Yang Nanti. Dan alhamdulillah banyak banget yang ikut nyanyiin dan rame banget. Gue tahu sih rasanya sih, seneng apa, seharu apa, apalagi dengan lagu yang seindah Raim Laude yang mungkin juga ya orang-orang juga semua termagis sama lagunya selain dengan suara kamu ya. But I know how you feel, how it feels sih. Kayak gue tahu rasanya di atas panggung lo nyanyi bawain sebuah lagu dan semua orang nyanyi tuh rasanya happy banget sih, jujur. Anyway. Ditutup dengan batuk tadi ya di malam hari ini karena udah hampir jam 11 malam Teman Pro 2. Ini gue dan nemenin dari jam 7 malam tadi kita ngobrol-ngobrol barengan sama Fedra ya, The Icons yang jadi runner up. Dan habis itu kita juga seru-seruan tadi sempat ngobrol tentang timnas di jaga malam ya. Hasil pertandingan kemarin juga melawan timnas Malaysia. Dan gue juga udah nge-play requestan lo semua di malam hari ini, semoga gak ada yang kelewat ya. Harusnya sih udah semua sih, sepantauan edit sih udah semua ya, udah gue play. Jadi terima kasih buat kamu semua yang udah seru-seru di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama Just Music, temenin lo 1 jam ke depan sampai jam 12 malam Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih pengen ditemani sama Pro 2 FM di malam hari ini untuk istirahat ya di malam hari ini, tidur, jangan begadang ya kalau emang gak ada artinya, gak ada manfaatnya. Jadi pastiin tidur kamu cukup. Dan besok kita punya buat hari Rabu di hari terakhir bulan Desember Teman Pro 2. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Terima kasih, sampai ketemu di hari Kamis. Bye-bye.

0: Jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: lagi nih. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo semua Pempro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pempro 2. Ketemu lagi sama Dave Prada di pagi hari ini, teman Pempro 2. Dan pastinya teman Pempro 2, gue bakal nemenin sampai nanti di jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pempro 2, teman Pempro 2. Dan abis ini bakal ada Ustadz Banu yang akan memberikan tauziah juga teman Pempro 2. Tapi nanti akan ada satu lagu yang bakal nemenin kamu juga. Dan abis itu nanti kita ketemu lagi di jam 6. Jadi sekarang enjoy aja full music sampai nanti jam 6. So stay terus dan juga enjoy teman-teman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman, pernah gak naik kereta KRL Jakarta Bogor atau mungkin Jakarta Bekasi yang di atas jam 9, jam 10 malam, melihat wajah-wajah lelah orang ketiduran, bahkan sampai sangat terlihat lelahnya. Suatu hari saya melihat itu dan kemudian teringat sebuah hadis Nabi di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada malam hari merasakan kelelahan dari pekerjaannya pada siang hari, maka malam itu ia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu istilahnya lelah yang lillah gitu ya, lelahnya di jalan Allah. Insyaallah lelah yang menjadi lillah ini menjadi salah satu penghapus dosa kita, apalagi ketika kita bekerja mencari rezeki yang halal untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk orang tua kita. Semua kerja keras kita tidak ada yang tidak Allah apresiasi. Allah tidak membahas tentang apa yang kita dapat, berapa besar yang kita dapat, tapi tentang betapa kita mengisi waktu-waktu kita untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Itu sesuatu yang sangat spesial. Lelah kita, capeknya kita, bahkan menjadi penghapus dosa. Di hadis yang lain Nabi mengatakan ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan lelahnya kita dalam bekerja mencari nafkah, lelahnya kita dalam bekerja untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian teman-teman, selamat bekerja. Jadikan lelah kita menjadi lillah agar mendapatkan kebaikan yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Info Pro 2.
1: Baik, lagi di Info Pro 2 bareng gue, Davi Prada. Info pertama, Pemprov DKI Jakarta bakal menaikkan tarif TransJakarta dan TransJabodetabek mulai 1 Januari 2027. Tapi kabar baiknya, menerima layanan transportasi gratis juga diperluas dari 15 jadi 21 golongan. Info kedua, Marvel Studio menghadirkan Avengers Endgame Core sebagai penghujung menuju Avengers Doomsday yang tayang 18 Desember 2026 nanti. Selain menayangkan kembali Endgame, versi ini menghadirkan cuplikan eksklusif Doomsday dan adegan tambahan khusus format IMAX dan Infinity Vision. Info ketiga, Cartoon Network terancam ditutup setelah Warner Bros. Discovery memulai memangkas operasionalnya menjelang merger dengan Paramount Skydance senilai 111 miliar. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran Cartoon Network bakal dilebur atau berhenti siaran setelah merger selesai. Info Pro 2. Channel Info Pro 2 tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, ketemu lagi sama Dave Brada dan juga pastinya bersama Fatur.
0: Yes, selamat pagi buat teman Pro 2 semua. Kita akan nemenin sampai jam berapa?
1: Jam 10.
0: Jam 10 kita akan nemenin kamu, jadi stay tune terus di 105 Pro 2 Jakarta.
1: Yoi.

0: Akhirnya kejar. Aduh.
1: Jules, di depan ada polisi tidur.
0: Aduh, sakit aduh.
1: Jules, anjingnya gigit kaki lu.
0: Aman nih, aman. Aman. Lukanya juga kecil kok. Enggak perlu khawatir banget lu.
1: Jangan aman. Dianggap sepele, Jul.
0: Lah kenapa? Kan cuma lukanya kecil, aman aja.
1: Masalahnya bukan cuma lukanya. Kalau hewan yang ngegigit terinfeksi rabies, virusnya bisa nular lewat gigitan atau air liurnya, Jul.
0: Lah terus harus gimana ini? Sakit
1: kita
0: banget.
1: Harus buru-buru pulang. Kita cuci lukanya pakai sabun dan air hangat. Nanti kasih antiseptik. Baru dah nanti kita pergi ke Faskes biar dapat penanganan lebih lanjut, Jul.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: harus pergi nih kayaknya kita.
1: Waduh jangan, baru juga mulai. Kenapa emang ya?
0: Aduh, kalau harus pergi kayaknya gue bikin hati gue tuh jadi nyes gitu loh.
1: Oh,
0: kayak iya gue harus meninggalkan sebuah apa ya, sebuah kewajiban gue.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi di satu sisi gue nggak mau ninggalin itu.
1: Kenapa? Maksudnya misalkan kayak perpisahan sekolah gitu.
0: Iya. Yeah, atau perpisahan sama dia mungkin ya.
1: Wah.
0: Waduh.
1: Tapi nggak usah pisah-pisah lah,
0: men. Namanya juga kayak apa ya? Semua bisa dipisahkan.
1: Iya sih. Yeah.
0: Sama aja kayak cuaca lebih tepatnya ya.
1: Emang cuaca bisa dipisahin sama kita?
0: Maksudnya apa? Kayak ada berbeda-bedanya gitu loh.
1: Oh ya kan? Iya, iya deh, terselaru tur. Kenapa emang di bagi hari ini cuacanya seperti apa?
0: Ini cuacanya kelihatannya beda-beda ya.
1: Okay,
0: di Kepulauan Seribu ini cerah. Terus di Jakarta Pusat ini berawan. Jakarta Utara berawan juga. Jakbar ini cerah. Tapi Jaksel kenapa hujan terus?
1: Ini apa namanya, Jakarta Selatan akan hujan ringan ya katanya.
0: Iya, hujan ringan terus nih. Terus yang terakhir Jakarta Timur tetap cerah aja.
1: Jakarta Timur cerah. Jadi buat kamu yang beraktivitas di daerah Jakarta Selatan nih harus bawa payung kayaknya ya.
0: Iya, betul banget.
1: Tapi payung kan juga bisa menyelimuti kita dari kepanasan juga.
0: Betul.
1: Ya.
0: Tapi jangan payungi kesedihan lu juga.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, atau paku payung juga.
0: Waduh.

0: Mit, ngapain sih repot-repot ikut komunitas kayak gitu?
1: Jangan salah, Jul. Dengan ikut komunitas, gue dapat banyak pengalaman.
0: Pengalaman apaan? Palingan lu cuma ngumpul sama orang-orang itu-itu lagi.
1: Enggak juga, gue jadi belajar ngurus kegiatan, kerja bareng orang, sama ketemu orang yang berbeda-beda.
0: Tapi kalau kegiatannya nggak sesuai minat kita, bukannya malah jadi ribet?
1: Makanya, pilih yang sesuai minat. Kalau cocok, kegiatan yang awalnya kelihatan ribet, malah jadi pengalaman baru.
0: Kalau begitu, bukan sekedar ikut komunitasnya ya? Tapi apa yang kita dapat dari prosesnya?
1: Betul, circle bisa didapat, pengalaman juga tetap jalan.

0: Proxima FM menuju Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih saya ditemani sama kita berdua. Pastinya ada Febra dan juga Fatur.
0: Bis pada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, biasanya jam-jam segini udah harus on the way nih.
0: Yes, benar banget. Biasanya kalau misalkan itu banyak orang naik Transum sih.
1: Yoi, benar-benar banyak banget juga teman-teman gue yang memilih Transum buat jadi on the way utamanya gitu.
0: Iya, benar. Tapi nih, ada kabar terbaru nih.
1: Dari apa tuh?
0: Katanya sih dari Kompas Data ini bilang katanya ada skema tarif baru ditopang kepuasan penggunaan Transjakarta. Jadi Transjakarta bakal naik nih tarifnya nih.
1: Harganya bakal naik tuh Mabro 2. Yeah. Sekarang tuh emang berapa sih harganya?
0: 3.500.
1: 3.500 ya. Yeah. Ya menurut gue juga kayaknya ada kenaikan juga untuk menyesuaikan harga BBM sekarang sih. Mungkin ya naiknya bisa 500 atau 1.000 mungkin ya, gue enggak tahu.
0: Kita enggak ada yang tahu ya, tapi nanti pasti bakal dikabarin enggak sih?
1: Iya sih kayaknya sih.
0: Katanya ini gara-gara kepuasan pengguna dari Transjakarta tersebut gitu.
1: Oh,
0: jadi kayak
1: naik.
0: Pasti enggak akan naik gitu.
1: Iya. Wah, bagus lah kalau misalkan semuanya puas gitu untuk menikmati Transum.
0: Yang penting saran gua tetap hati-hati dan juga tetap apa ya, kayak stay safe ya.
1: Iya, betul ya.
0: Dimanapun kamu berada, baik di Transum maupun apa, jangan sepelein ya, betul. Kan. Karena takutnya ada apa-apa di sana gitu.
1: Pokoknya selamat berangkat sama berdua, stay safe, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Nona Shoot, cewek-cewek gue.
1: Asik deh. Nona with Shoot, Mombro 2.
0: Yaps.
1: Dan pastinya buat kamu yang on the way di hari ini, kita sekali lagi ngucapin buat stay safe ya.
0: Betul banget, jaga-jaga barang-barang kamu ya.
1: Betul, betul, betul. Apalagi buat kamu yang mungkin mau naik kendaraan online
0: gitu ya. Yes, kayak ojol gitu ya, kan.
1: Pokoknya diharapkan hati-hati ya, semua harus hati-hati.
0: Lo tipe yang naik ojol gak sih?
1: Apa?
0: Lo tipe naik ojol gak sih, Dev?
1: Gue dulu naik ojol, sekarang kan udah ada motor, gue naik motor.
0: Oh iya.
1: Tapi di beberapa kesempatan gue pasti naik kok. Kayak misalnya pulang dari konser atau apa gitu.
0: Tapi emang lebih cepat juga sih naik ojol ya.
1: Iya, lebih efisien aja juga.
0: Tapi gue udah gak ketawa banget sumpah.
1: Kenapa?
0: Karena di Cina, driver Uber itu sengaja pakai foto yang serem biar orderannya di cancel.
1: Iya, kok mau sih malah di cancel? Emang kenapa?
0: Katanya ada dapat fee pembatalan gitu. Oh. Jadi kalau misalkan di cancel dia dapat fee lagi.
1: Iya, dapat cancellation fee gitu ya. Iya. Ya ini sebenarnya jadinya modus sih, modus apa namanya? Ya orang biar cancel takut sama fotonya.
0: Ini malah serem banget.
1: Dia dapat cancellation fee. Ya menurut gue tapi ini gak etikal aja sih. Ini bisa buat catatan juga buat apa namanya, buat aplikasinya di sana gitu. Biar kayak yang kayak gini-gini.
0: Kayaknya kalau di ini udah gak cocok sih menurut gue.
1: Iya, kayaknya orang hantem-hantem aja gitu.
0: Dan ternyata ini udah dari 2016 loh.
1: Waduh,
0: udah lama banget berarti kan.
1: Iya, makanya kok bisa ya. Ya semoga gak kejadian apa-apalah ya.
0: Kira-kira gue juga pengen deh kayak gini. Mata gue kesampingin.
1: Ngapain, gak ada yang serem sama lu men.